Ya, saudara pengati manapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama Halo RRI. Untuk edisi hari Rabu, tepatnya tanggal 13 Mei 2026, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengarah acara kita, ada Mbak Lina Umasugi dan juga ada Bung Rizky Kurniawan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI, kami buka dengan line telepon di 536386. Anda bisa manfaatkan ya momen yang ada, Anda bisa memanfaatkan ruang yang ada untuk bergabung bersama kami dan menyampaikan saran pendapat Anda, keluhan Anda, bisa ya, apapun bentuknya. Tetapi sekali lagi, cara menyampaikan juga harus tertata dengan baik, kemudian perbendaharaan kata juga mungkin bisa Anda singkat sesingkat mungkin ya, dan segala sesuatunya pasti butuh sebuah jalan keluar, solusi permasalahan. Boleh Anda angkat ya di permukaan lewat RRI, dan kami di sini akan memfasilitasi, memediasi mungkin ya, bahasa kerennya gitu ya, memfasilitasi untuk bisa ditanggapi oleh narasumber kita yang berkompeten. Kami punya satu permasalahan yang terpending di hari Senin ya, yang seharusnya bisa dikonfirmasi oleh pihak dari yang berkompeten ya, terutama ada keluhan dari masyarakat kita, dari pasien dan keluarga pasien terkait dengan pelayanan di rumah sakit Martin Inde, dan mungkin juga ada di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Jayapura ya, dan terkait dengan bagaimana pasien harus tertangani dengan secepat mungkin ya, apalagi kalau sudah dimasukkan ke apa, di unit instalasi gawat darurat ya, atau IGD, itu pasti harus tertangani dengan secepat mungkin. Tetapi ada keluhan dari masyarakat kita bahwa menunggu berjam-jam ya, dengan begitu banyaknya prosedur yang ada, ribetnya prosedur yang ada dari pihak keluarga yang mengurus ini itu, kemudian pasien hanya terbiar duduk di kursi saja, atau mungkin tidak terlayani dengan baik sambil menunggu waktu yang cukup lama, mungkin masuknya pagi atau masuk siang, kemudian sore baru tertangani, dan itu sudah dirasakan oleh beberapa pihak ya. Nanti akan dikonfirmasi, akan dikanter oleh narasumber kita, ada Karumkit atau Kepala Rumah Sakit Martin Inde Jayapura, Kolonel CKM Rudi, Dr. Rudi Dwi Laksono. Oke, sebelum kita fokus pada permasalahan tersebut ya, saudara pendengar, kami buka line telepon. Ayo silakan, ada Mbak Ida di sini yang siap untuk menerima telepon Anda. Tetapi kami tidak hanya menerima begitu saja, kami akan berusaha mencari jalan solusinya. Misalnya Anda mengeluh terkait dengan bagaimana pelayanan air bersih, kami nanti akan menghubungi narasumber kita, baik ya Direktur Air Bersih ya, pelayanan air bersih, mungkin Pak Anti Sutisna ya, misalnya saya contohkan. Kemudian Anda punya beberapa kasus, misalnya Anda mengeluhkan terkait dengan bagaimana pelayanan lampu penerangan jalan ya, kami juga bisa menghubungi untuk narasumber kita yang berkompeten, baik itu dari Dinas PUPR, baik itu dari Dinas Perhubungan ya, atau mungkin dari terkait infrastruktur dan apa-apa saja yang kelihatannya tidak ada solusi. Tetapi dengan adanya pernyataan atau statement dari narasumber, itu bisa memberikan harapan kita bahwa apa yang kita sampaikan tidak mubazir begitu saja, tetapi bisa mempunyai titik cerahnya untuk solusi dan penanganannya. Yakin ya? Silakan pendengar di ujung telepon di 536386, Anda bisa bergabung bersama kami dalam siaran Halo RRI.

Oke, saudara pendengar, satu tembang dari miliknya Kuburan Band ya. Bandnya namanya Ngeri, tapi lagunya oke. Lupa ingat ya. Silakan pendengar di ujung telepon di 536386 sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana respon dari kepala rumah sakit ya terkait keluhan warga, keluarga pasien terkait lamanya pelayanan di rumah sakit. Dan kita enggak menggarisbawahi satu rumah sakit saja, tetapi mungkin juga ada beberapa rumah sakit yang melakukan hal yang sama, yaitu ketika pasien datang di unit gawat darurat atau IGD, kemudian harus menunggu lama, kemudian pasien atau keluarga pasien harus mengurus ini itu, misalnya dia harus menggunakan BPJS, harus mengurus BPJS-nya dulu, kemudian ketika dia harus menggunakan fasilitas umum, berarti dia harus mengurus dulu data-data pasien, ya memang seharusnya, ya seharusnya pasien itu ditangani dulu nanti untuk urusan administrasi belakangan, harusnya seperti itu ya, ini yang dirasakan oleh masyarakat kita ya. Silakan pendengar di ujung telepon di 536386. Saya bareng Mbak Lina masih tetap setia menemani Anda, Bang Rizky juga ya. Silakan di 536386. Permasalahannya tidak hanya soal kesehatan semata, tetapi bisa terkait dengan bagaimana pelayanan di pemerintahan ya. Kemudian bagaimana soal kebersihan, bagaimana soal infrastruktur, bagaimana soal pelayanan-pelayanan yang lainnya. Silakan di telepon di 536386 dan kami berharap semoga Anda tidak jenuh, tidak bosan untuk menyampaikan sesuatu hal terkait dengan permasalahan yang Anda temui di lapangan, karena mungkin Anda berharap bahwa harus ada solusinya secepatnya, tetapi pasti butuh waktu karena semua permasalahan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya. Jadi harus ada waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengatasinya.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: solusi terhadap permasalahan pendapat?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami dalam Halo RRI untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 13 Mei 2026. Dan saudara pendengar, seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal dari kebersamaan kita dan menjawab terkait dengan keluhan warga masyarakat, keluhan pasien dan juga keluarga pasien terkait dengan pelayanan di rumah sakit, kami sudah terhubung bersama Karo Kit Rumah Sakit Martin Inde Jayapura, Bapak Kolonel CKM Dr. Rudi Dwi Laksono. Selamat pagi Pak Karum Kit.
5: Iya, selamat pagi.
4: Iya, gimana kabar Pak? Sehat Pak?
5: Alhamdulillah baik dan
4: Alhamdulillah
5: sehat.
4: Baik saja Pak Dokter ya. Iya Pak Dokter Rudi, Pak Kolonel, kita punya permasalahan yang disampaikan oleh warga masyarakat kita terkait dengan keluhan pelayanan rumah sakit. Dan minta maaf Pak, ini yang disebutkan adalah Rumah Sakit Martin Inde. Ketika Rumah Sakit Martin Inde membuka pelayanan dan ada pasien yang datang di IGD kemudian harus menunggu lama, tidak ada pelayanan cukup lama Pak, makan waktu berjam-jam. Ini sebenarnya protap dari pelayanan di Rumah Sakit Martin Inde itu seperti apa Pak Kolonel? Silakan.
5: Ya, baik. Terima kasih saya sudah diundang di Halo RRI.
4: Iya,
5: jadi begini, di Rumah Sakit Martin Inde, terutama UGD ya,
4: iya,
5: itu pasti kita menerima pasien-pasien dengan gawat darurat, ya. Namanya aja gawat darurat.
4: Iya.
5: Jadi kita memang dari SOP lebih memprioritaskan pasien-pasien yang memang benar-benar gawat darurat. Karena kan kadang-kadang pasien-pasien itu datang tapi sebenarnya sih tidak gawat darurat, mohon maaf lah ya. Misalnya batuk pilek, atau pilek karena dia mungkin sibuk bekerja, hanya kemudian dia sempatnya malam dia datang tapi dengan batuk pilek. Nah, itu kan berarti tidak gawat darurat, tetap kita layani, tetapi pelayanan di UGD ini tidak berdasarkan siapa yang duluan datang, tetapi dilayani adalah siapa yang lebih gawat darurat. Kalau misalnya ada dua orang datang, kemudian yang satu misalnya tidak sadar ya, datang dengan tidak sadar, tapi sebelum yang datang tidak sadar ini ada datang hanya misalnya ya batuk pilek misalnya.
4: Iya.
5: Dia batuk pilek datang, kemudian 5 menit kemudian atau setelah dia datang ada pasien yang tidak sadar yang datang. Itu ada namanya kita triase, itu pemilahan. Jadi pemilahan siapa-siapa pasien-pasien yang gawat, siapa-siapa pasien yang dari kacamata kita adalah tidak gawat.
4: Oke, oke.
5: Kalau ada pasien dua itu datang, otomatis dari triase pasti akan mendahulukan pasien-pasien yang tidak sadar tadi dibandingkan dengan yang batuk pilek. Kalau yang pasien tidak sadar tadi sudah teratasi dengan baik, sudah stabil misalnya, atau sudah diberikan pelayanan, ya barulah kita ke pasien-pasien yang batuk pilek tadi. Jadi seolah-olah memang mungkin pasien yang tidak gawat tadi datang, tapi loh kok saya di
4: nomor 2
5: di belakang kan, setelah pasien-pasien yang ini kan baru datang, dia didahulukan. Nah, kalau di UGD seperti itu.
4: Tapi namanya, kalau misalnya kasusnya darah tinggi atau jantung gitu, dokter bisa ditangani secara cepat?
5: Oh ya, kalau darah tinggi atau mungkin serangan jantung, kan kita tahu nih, ya kan ada triase tadi. Hipertensinya memang hipertensi yang mengancam nyawa, atau memang hipertensi yang kita tahu hipertensi itu bisa dipoli juga, ditangani di poliklinik. Kalau hipertensinya stabil, memang tidak gawat darurat, memang darurat tapi tidak gawat. Jadi ya mungkin kalau dua orang datang dengan satu hipertensi yang stabil, walaupun mungkin tensinya tinggi, tapi dia bisa masih bisa komunikasi baik. Ada yang datang dengan serangan jantung misalnya, hipertensi dan serangan jantung, nyeri dada kuat, terus dia sudah agak tidak sadar, ya nomor satu pasti yang serangan jantung dulu. Setelah itu secara simultan yang tadi hipertensi tadi.
4: Oke.
5: Okay. Jadi begitu.
4: Iya. Kalau dari kronologis yang dokter jelaskan itu kan mungkin sangat bisa dipahami oleh pasien ya. Tapi apakah mungkin kekurangan tenaga medis yang berjaga saat itu sehingga semuanya menangani yang gawat darurat terlebih dahulu, baru kemudian yang ditangani sesuai dengan pemilihan pasien yang harus ditangani secepat mungkin?
5: Ah, oke. Okay. Jadi memang permasalahannya adalah kalau di UGD ini kan ada beberapa perawat ya, ada 5 atau 6 perawat di kita, kemudian ada dokter, ada 2 dokter yang selalu standby di UGD.
4: UGD, oke.
5: Jadi kalau kita ada pasien datang, ya pasti kita satu perawat itu menangani satu pasien.
4: Oke.
5: Okay. Kadang-kadang ya itu tadi, kita kan sesuai beban kerja ya. Kadang-kadang begitu kita nggak tahu lah ya namanya UGD. Datang langsung 5 sekaligus. Ya 5 orang ini yang menangani, tapi kemudian datang 5 lagi. Ya itu memang akhirnya kita lihat skala prioritas ya. Mohon maaf, mungkin yang tadi mungkin tidak gawat darurat mungkin agak di nomor 2 kan. Karena memang kita kan bisa 5, 6 atau 7 orang perawat ini langsung atau lagi menangani pasien-pasien yang gawat. Di kalau dilihat secara dari triase tadi atau dari pemilihan tadi memang tidak terlalu gawat atau tidak gawat darurat, memang distabilkan dulu yang pasien-pasien yang gawat, baru nanti beralihlah ke pasien-pasien yang tidak gawat darurat.
4: Tapi seperti ketika itu, pasien itu datang ke unit gawat darurat ini atau ke UGD atau IGD ini, dok, yang pertama kali apakah langsung diperiksa dulu atau dibiarkan dulu? Kata,
5: oh enggak, ya diperiksa dulu loh.
4: Diperiksa dulu ya dok. Ya, ya?
5: Jadi datang, tadi kan ada triase tuh.
4: Iya, siap.
5: Jadi triase itu screening awal, kemudian nanti biasanya kita anamnesis, sakitnya apa, kita tensi nadi, dari itu kan sudah kelihatan tuh, dia gawat atau tidak. Kalau dia tidak gawat, setelah diperiksa, nanti biasanya ada langkah selanjutnya, misalnya ini yang sering ada demam ya, karena malaria, dia demam, kita cek, oh bapak atau ibu, ini setelah ditensi, kemudian diambil data-data data vital itu, ya, vital sign atau data-data dasar dari pasien, tensi, nadi, suhu, kemudian saturasi. Setelah itu sambil ditanya karena dia demam biasanya atau secara protapnya kita ambil darah. Kalau memang di sini kan yang sering malaria, setelah ambil darah memang menunggu. Memang ya mohon maaf, mungkin kadang karena pasien terlalu banyak kita lupa atau lambat menyampaikan. Harusnya kan setelah diperiksa tanda-tanda vital tadi, kemudian bu nanti diambil, bu atau bapak ini diambil darah, kalau nanti hasilnya positif malaria bisa nanti kita berubah jalan atau nanti rawat inap. Ya, harusnya itu kan disampaikan kepada pasien. Sambil menunggu, nah, nanti perawat nanti akan pindah pasien berikutnya. Jadi pasien ini menunggu hasil. Kalau memang hasilnya positif dan dirasa perlu untuk rawat inap, ya nanti akan dirawat inap. Tapi kalau misalnya dari penilaian perlu rawat jalan, hanya cukup rawat jalan, nanti akan di jalankan.
4: Iya,
5: seperti itu.
4: Kita berharap seperti itu ya dok ya, karena memang ini banyak keluhan dari masyarakat kita. Nah dok, kenapa sih harus kepengurusan dari data pasien? Artinya ketika pasien itu masuk ke rumah sakit, kemudian itu kan harus ditangani terlebih dahulu. Tapi ada kasus ya, ada kasus dari pasien yang mengatakan bahwa mbak kita disuruh urus data ini dulu, ini itu gitu. Apalagi ketika kita menggunakan BPJS mungkin pengurusannya agak sedikit ribet gitu. Kenapa tidak menangani pasien terlebih dahulu baru nanti data itu dibelakangkan gitu dokter?
5: Oh, kalau pasiennya gawat,
4: ya
5: pasiennya gawat ya, pasti kita akan tangani dulu ya. Okay. Itu tadi, stabilkan dulu.
4: Oke. Okay.
5: Ambil distabilkan kan dia pasien, apalagi pasien gawat, dia kan tidak akan datang sendiri.
4: Okay.
5: Keluarganya kita suruh untuk mengurus. Mengurusnya nggak susah kok, mengurusnya nggak susah. Sekarang saya sudah mulai apa namanya, sudah mulai mempercepat lah proses-proses administrasi. Jadi yang penting ditangani dulu, nanti sambil yang mengantar keluarga biasanya nanti ke tempat pendaftaran. Tempat pendaftaran itu simpel, jadi tinggal menyerahkan kartu BPJS, didata sebentar, sudah selesai. Nanti keluar namanya SCP, jadi dari BPJS ya. Ya sudah, itu sudah selesai. Jadi sambil pasien ditangani, keluarga lah yang mengurus ke bagian administrasi. Tapi kalau pasiennya datang sendiri, misalnya tadi ya, mam tinggi karena malaria, kita tangani dulu. Tangani dulu, kemudian kita sambil tadi ya, sambil menunggu hasil lab, barulah mengurus administrasinya.
4: Iya. Selama jadi, ini rumah sakit dulu. Iya, siap, Komandan. Ya. Selama ini Rumah Sakit Martin Inde membuka keluhan masyarakat nggak terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, Pak Dokter?
5: Ada keluhan, ada. Okay. Jadi keluhan itu ada semacam kotak saran, kemudian nanti dari kemudian dari apa namanya, kita buka juga lewat WA dan nomor teleponnya lewat WA, jadi boleh disampaikan keluhan-keluhannya. Kemudian di kita juga ada tim unit komplain, jadi komplain-komplain yang banyak itu nanti akan disaring oleh tim komplain, kemudian akan diselesaikan oleh mereka. Baik. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan, ya nanti dari pihak manajemen yang akan membantu menyelesaikan.
4: Okay.
5: Karena kan permasalahan itu bisa ringan, sedang, atau bahkan yang komplain berat ya.
4: Iya. Baik, Pak Dokter. Dan saya juga termasuk salah satu pasien dari Martin Inde, Pak Dokter.
5: Iya.
4: Tapi yang saya rasakan ketika kita berobat ke poli, memang karena mungkin masyarakat sangat begitu antusias untuk berobat di Rumah Sakit Martin Inde, kadang cukup lama ya kita menunggu di poli ya, Dokter.
5: Iya, kalau di poli nanti ada dua sih sebenarnya jalurnya, dari antrian online.
4: Iya, online.
5: Jadi kita kita memang masyarakatkan atau kita galakkan antrian online. Jadi kalau antrian online itu, kalau dari rumah kan bisa ngantri.
4: Bisa ngantri, nah, bisa dapat nomor yang lebih cepat ya.
5: Bisa nomor, ya, bisa nomor lebih cepat atau nomornya mungkin agak lebih lama. Jadi kita bisa perkirakan kira-kira kalau mulai jam 10 misalnya, terus antrian saya nomor 10, mungkin sekitar satu jam lagi baru datang.
4: Betul. Tapi kadang orang kemudian, kan dari jam 9 pagi nanti baru diperiksanya sore gitu, jadi kelihatannya lama banget dokter ya.
5: Oh iya iya. Jadi kita juga sudah mulai menertibkan para dokter, terutama dokter spesialis, untuk sesuai dengan komitmen mereka. Jadi yang membuat jam praktek itu kan sebenarnya mereka sendiri.
4: Iya.
5: Misalnya dokter A, saya bisanya mulai jam 10 sampai selesai.
4: Iya.
5: Saya bisanya jam 9 sampai selesai. Saya bisanya jam 12 sampai selesai misalnya. Jadi komitmen mereka atau para dokter spesialis inilah yang nanti kita tuntut. Kalau mereka mulainya berkomitmen jam 12 misalnya ya. Ya nanti kalau kita ada semacam evaluasi. Kalau mereka datang jam 12 harusnya datang jam 12, tapi mereka kok ternyata jam 1 atau malah jam 2, jam 3 baru datang. Nah, nanti kita kasih semacam teguran, semacam peringatan untuk mematuhi jam yang sudah mereka tentukan sendiri, karena jam itu mereka yang menentukan, bukan dari kita.
4: Oke, baik. Dokter, sebelum diakhiri, mungkin dokter punya saran kepada masyarakat kita yang ingin menggunakan fasilitas Rumah Sakit Martin Inde agar tidak menimbulkan keluhan-keluhan ke depannya. Apa yang harus keluarga pasien ini lakukan ketika datang untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Martin Inde? Silakan, dokter.
5: Ya, terima kasih. Jadi kalau pasien-pasien mau ke UGD, memang dari aturan dari BPJS ada sekitar 144 penyakit yang bisa ditangani oleh puskesmas atau fasilitas kesehatan pertama. Kalau memang ada rujukan, nanti kita akan tindak lanjuti. Tetapi pasien-pasien yang di luar yang termasuk di 144 dan ke UGD, nah itu kan berarti akan masuk ke pemilahan ya, pemilahan atau triase. Jadi kalau memang dia gawat darurat, pasti akan kita tangani. Tidak gawat darurat pun kita tangani juga. Tetapi memang karena tidak gawat darurat bukan prioritas. Yang dari UGD ya. Jadi nanti kita akan terus tingkatkan apa namanya kemampuan berkomunikasi dari para nakes di kita. Kemudian kalau memang ke poli, yang kedua adalah ke poliklinik. Kalau poliklinik sebaiknya menggunakan rujukan dan antrian online. Kalau antrian online, jadi kita bisa memperkirakan kira-kira kapan kita datangnya, jadi tidak terlalu lama menunggu di poliklinik. Karena ya terus terang, kalau menunggu itu kan juga membosankan. Ini kita juga berusaha di belakang itu, kita akan mencoba nanti membuat poliklinik, namanya poliklinik terpadu. Jadi nanti ruangannya lebih lebar, lebih besar, dan lebih nyaman dibanding dengan poliklinik yang sekarang. Seperti itu.
4: Semoga pelayanannya kedepannya semakin baik, dokter, karena memang kan setiap masyarakat ditangani atau ditindak ini kan tidak memandang siapa dia, mau jabatannya seperti apa, pasti semuanya ditindak lanjuti secara cepat oleh pihak rumah sakit ya, dokter ya.
5: Ya, siap. Pastilah. Tidak, kita tidak membeda-bedakan pasien dari SARA, mau suku apapun, agama apapun, ras apapun, jabatan, kita tidak membeda-bedakan. Yang penting ya itu tadi, kita prioritaskan kalau UGD ya, kita prioritaskan yang gawat darurat.
4: Baik, terima kasih Kolonel CKM Dr. Rudi Dwi Laksono, Kepala Rumah Sakit Martin Indah Jayapura. Tetap sehat, Dok, dan sukses. Siap. Terima kasih banyak.
5: Siap, terima kasih banyak.
4: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah ngobrol cukup panjang bersama Kepala Rumah Sakit Martin Indah Jayapura, Kolonel CKM Dr. Rudi Dwi Laksono, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter bisa menjawab keluhan dari masyarakat kita, dan semoga kita semuanya tetap sehat-sehat walafiat, sehingga tidak membutuhkan pelayanan di rumah sakit manapun juga. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami pada siaran Halo RRI.
6: Saya saja di Halo RRI
0: akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Iya, saudara pendengar mimpi burukmu Andra and the Backbone sudah meluncur ke ruang dengar Anda. Dan saudara, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saudara, kita akan ikuti bersama dialog interaktif Jaksa Menyapa terkait dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Kejaksaan Republik Indonesia dan narasumber kita Jaksa Madya 4A Kasih C pada Kejati Papua dan Jaksa Madya 4A Kasih A pada Kejati Papua, Bapak Joseph SHMH dan Bapak Dede Setiawan SHMH. Anda bisa bertanya dan berdialog langsung bersama narasumber kami terkait dengan apa sebenarnya keadilan restoratif atau restoratif justice, yang tentunya ini merupakan satu hal yang dilakukan oleh pihak kejaksaan atau hukum untuk bisa menegakkan keadilan, tetapi juga untuk bisa menerapkan restoratif justice yang merupakan paradigma yang sangat menarik untuk dibahas. Seperti biasa pendengar di 536386, atau Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga di chat kita di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Tetap setia bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, saudara pendengar, dengan demikian Halo RRI kami usahakan sampai di sini. Kebersamaan kita akan berlanjut ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan setelah kumandang Indonesia Raya dari ujung timur Indonesia, kita akan ikuti bersama Restoratif Justice Kejaksaan Republik Indonesia langsung dari Studio 5 RRI Jayapura. Anda bisa pantau pada kanal YouTube di RRI Jayapura Official.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.
2: Ini akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
3: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
4: Kita menyasar lingkungan keluarga.
0: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, saudara pendengar, sekali lagi masih menikmati satu persembahan dari Imaniar Kacau. Sebelumnya tadi ada Mabuk Cinta dari Iwan Fals, dan kita masih menantikan dialog interaktif live dari Studio 5. Judul dialog kita adalah Restoratif Justice Kejaksaan RI, dengan narasumber yang hadir dari Kejaksaan Tinggi Papua, Bapak Dede Setiawan SH/MH selaku Kasih C, dan Bapak Yosef SH/MH selaku Kasih A pada Kejati Papua. Anda bisa bertanya bersama narasumber kami terkait dengan Restoratif Justice Kejaksaan RI di 53686. Jangan lupa kanal YouTube, Anda saksikan langsung kehadiran narasumber kita, dan dialog ini langsung bisa Anda saksikan secara audio video.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Iya, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama Dialog Interaktif dengan topik Restoratif Justice pada Kejaksaan Republik Indonesia. Dan kita akan lewati Dialog Interaktif ini selama durasi kurang lebih 1 jam dari pukul 10 pagi sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, di Studio 5 saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua narasumber kami yang luar biasa dari Kejaksaan Tinggi Papua. Yang pertama saya sapa Bapak Dede Setiawan SH MH selaku Jaksa Madya 4A Kasih C pada Kejati Papua. Selamat pagi menjelang siang.
2: Selamat pagi Bu Ida.
1: Iya, gimana kabar Pak Dede?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Iya, terima kasih atas kehadirannya.
2: Sama-sama.
1: Baik, kemudian yang kedua narasumber kita ada Bapak Yosep SH MH selaku Jaksa Madya 4A Kasih A pada Kejati Papua. Selamat pagi menjelang siang, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Gimana kabar Pak Joseph?
3: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat ya. Ya, terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita, dan kita berbicara pendengar terkait dengan restoratif justice pada Kejaksaan Republik Indonesia. Dan Anda bisa memantau siaran kami dan berkomentar pada kolom chat kami di RRI Jayapura Official, kolom chat YouTube kami di RRI Jayapura Official. Anda juga bisa menghubungi kami di 536386. Saudara pendengar, keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan pergeseran paradigma hukum yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengedepankan hati nurani. Nah, saudara, apa sebenarnya definisi atau pengertian dari keadilan restoratif atau restoratif justice itu sendiri? Saya langsung akan menuju ke narasumber kita untuk mengawali perbincangan kita pada Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Iya, Pak Dede atau Pak Yosep, mungkin bisa didefinisikan apa sih sebenarnya pengertian dari restoratif justice atau keadilan restoratif itu sendiri. Silakan Pak Dede atau Pak Yosep, silakan.
2: Oke. Terima kasih Bu Ida. Jadi keadilan restoratif itu penyelesaian.
1: Penyelesaian. Oke.
2: Dengan melibatkan korban, pelaku, ataupun pihak lain. Yang sifatnya untuk memulihkan keadaan semula. Jadi bukan untuk melakukan pembalasan.
1: Iya.
2: Nah, karena kan tadi ya seperti Beda katakan paradigma bergeser.
1: Pergeseran. Oh, iya.
2: Jadi yang tadinya penghukuman, nah bagaimana menjadi pemulihan? Gitu. Yang tadinya pembalasan, bagaimana memulihkan keadaan itu menjadi keadaan yang semula. Itu. Jadi seperti itu gambaran umumnya.
1: Artinya ini diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu Pak Dede?
2: Iya, secara kekeluargaan tetapi sifatnya pemulihan tadi.
1: Oh, pemulihan.
2: Iya, jadi harus ada kesepakatan dan segala macam. Kalau memang ada penggantian kerugian harus diganti juga. Gitu.
1: Gitu.
2: Jadi sifatnya perdamaian.
1: Ini sudah berlaku berapa lama Pak Dede?
2: Ya, kalau berlakunya di kejaksaan itu sejak dikeluarkan peraturan kejaksaan 15 tahun 2020 itu sudah ada sebelum KUHAP baru itu keluar.
1: Iya.
2: Ya kan, yang berlaku di Januari 2026.
1: Iya.
2: Ya, jadi di situ juga diatur semua masalah di KUHAP itu masalah MKR. Ya kan, jadi mekanisme keadilan restoratif dari pasal 78 sampai dengan pasal 87 pengaturannya. Jadi di situ ada mekanismenya di tahapan penyelidikan atau penyidikan, di tahapan penuntutan, dan di tahapan persidangan juga.
1: Oke, jadi tadi Pak Dede katakan bahwa ini ada peraturan kejaksaan. Berarti kan ada dasar hukumnya.
2: Ada dasar
1: hukumnya. Iya, mungkin bisa dijelaskan Pak Dede atau Pak Yosep, ini dasar hukumnya sesuai dengan undang-undang atau seperti apa?
2: Ya, makanya itu tadi saya bilang, kalau sekarang kan diatur di KUHAP sudah ada, tetapi kita masih mengikuti dengan peraturan kejaksaan 15/2020. Ya, mungkin nanti dengan berlakunya KUHAP baru ini akan dikeluarkan peraturan untuk memperdomani bagaimana mekanisme keadilan restoratif ini dilakukan di tingkat penuntutan.
1: Oke, berarti kan undang-undang atau peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ini tentang penghentian penuntutan.
2: Penghentian penuntutan.
1: Seperti itu ya. Berdasarkan keadilan restoratif itu ya. Kemudian ada juga undang-undang lain selain itu, Pak?
2: Ya, kalau undang-undang ya tadi KUHAP tadi saya bilang itu

0: sebagai ya hukum acara tertinggi yang saat ini yang berlaku kan.
1: Oke.
0: Hukum acara pidana.
1: Baik. Kemudian kalau berbicara terkait dengan syarat-syarat keadilan, mungkin bisa ya dijelaskan.
0: Oke.
1: Nah, Pak Yosep.
0: Jadi kalau mengenai syarat-syarat itu, memang pada dasar tidak semua tindak pidana dapat dilakukan mekanisme keadilan restoratif.
1: Yep.
0: Nah, yang menurut KUHAP itu semua tindak pidana yang ancamannya maksimal 5 tahun atau denda kategori 3. Kemudian pelakunya itu tidak mantan terpidana atau residivis dan tidak melakukan pengulangan. Kemudian pelakunya baru pertama kali melakukan itu. Dan yang pasti sudah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku untuk melakukan restoratif justice.
1: Artinya ini tindak pidana ringan seperti itu Pak Yosep, tidak?
0: Kalau tipiring sama tindak pidana, tidak, bukan tipiring ini. Tipiring itu ranahnya bukan di kami. Tipiring kayak masalahnya kayak perda-perda itu tipiring. Nah, kalau yang MKR ini semua tindak pidana yang maksimal ancaman penjaranya 5 tahun.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kayak penganiayaan.
1: Iya.
0: Kemudian pengeroyokan juga bisa. Kemudian tipu gelap pun bisa. Penipuan pengelapan. Yang ancaman penjaranya paling tinggi 5 tahun.
1: Iya.
0: Kalau lebih dari 5 tahun tidak bisa.
1: Oh, terus tadi dikatakan bahwa kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 ya. Berarti di atas itu beda lagi.
0: Di atas itu kita jadi pertimbangan kita.
1: Pertimbangan.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang pasti kalau misalnya itu kan pilihan. Penjara maksimal 5 tahun atau denda paling tinggi 2,5.
1: Kemudian kalau berbicara terkait dengan mekanisme dan juga prosedurnya, mungkin bisa dijelaskan.
0: Kalau mekanismenya pada sebenarnya di menurut KUHAP, di polisi pun bisa MKR, di semua tingkatan bisa mekanisme restoratif. Kami fokus di kami. Kalau prosedurnya itu yang pertama saat penyerahan tersangka tahap 2. Nah, itu sudah masuk ke ranah kami. Nanti apabila di polisi tidak berhasil melakukan MKR, maka nanti jaksa peneliti yang melakukan tahap 2 akan menanyakan ini kepada tersangka ataupun korban. Bagaimana kalian mau melakukan perdamaian atau tidak? Kalau korban bersedia, makanya kami jaksa peneliti nanti akan melakukan proses-proses tahap-tahapan yang MKR itu. Nanti endingnya ya, misalnya dikejari, karena kan jaksa dikejari melakukan tahap 2 tindak pidana penganiayaan. Nah, si pelaku berharap agar korban bisa berdamai dengan korban. Nah, korban pun terbuka. Nah, di situ nanti mulai ada proses pertama adalah pertemuan. Nah, pertemuan antara korban dengan pelaku difasilitasi dengan jasanya. Nah, dari pertemuan tersebut akan didapat kesepakatan. Oke, misalnya taruhlah semuanya setuju nih. Korban bersedia menerima perdamaian, pelaku pun juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, itu nanti proses berlanjut sampai ke tingkatan kami, sampai tingkatan pusat. Jadi kalau di kami itu intinya semua MKR yang ada dilaporkan secara berjenjang ke pimpinan. Jadi tidak bisa sembarang-sembarang. Itu Mbak.
1: Oke, baik saudara pendengar, itu dia perbincangan awal terkait dengan bagaimana restoratif justice di Kejaksaan Republik Indonesia. Anda bisa bertanya bersama kedua narasumber kami atau juga bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official terkait dengan restoratif justice pada Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Dede dan juga Pak Yosep sebenarnya apa yang melatar belakangi Kejaksaan RI ini beralih sekedar bukan dari sekedar penegakan hukum formal menuju ke pendekatan keadilan restoratif. Ya, mungkin Bapak bisa gambarkan atau contohkan ada kasus yang memang menerapkan restoratif justice, Pak?
2: Oh, iya. Oke, okay, baik. Itu mungkin kami juga di pihak dari Kejaksaan Negeri ya, biasanya kan di tingkat Kejaksaan Negeri karena penuntutan ini kan.
1: Iya.
2: Nah, itu juga ada beberapa yang mengajukan untuk dilakukan restoratif justice. Nah, misalnya ada perkara penganiayaan.
1: Iya.
2: Penganiayaan korban kemudian mengalami luka, ya kan? Nah, korban mengalami luka, kemudian tadi seperti yang Pak Yosep sampaikan, pada saat di tingkat kepolisian itu kan tidak berhasil dilakukan. Nah, kemudian pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti itu tahap 2. Nah, kemudian disitulah jaksa peneliti menawarkan. Nanti tadi seperti dilakukan proses, kemudian segala semua proses, ada kesepakatan, misalnya ada syarat atau tidak syarat, ada penggantian kerugian atau biaya perobatan, ya kan? Nah, jadi di situ kemudian ada yang namanya jaksa fasilitator. Nah, jaksa fasilitator inilah yang memfasilitasi antara korban dan tersangka. Tadi. Nah, kemudian untuk menentukan ini tersangka ini sebenarnya gimana? Gaya hidup sehari-hari, keadaan ekonomi. Yang tadi dikatakan ketika memukul ternyata dia ini orang nggak punya, misalnya orang tidak mampu secara ekonomi, sementara harus membayar biaya perobatan, kan begitu kan? Ya kan? Nah, terkadang juga ada korban yang tanpa syarat. Nah, misalnya tadi ya, berhasil didamaikan, dituangkan dalam kesepakatan. Nah, kemudian jaksa tadi yang fasilitator tadi, ketika untuk memprofiling bagaimana keadaan si tersangka ini, keadaan kehidupannya atau apanya, atau gaya hidupnya sehari-harinya seperti apa, itu biasanya jaksa dari bidang tindak pidana umum itu meminta kepada bidang intelijen untuk melakukan profiling, ya kan, mengunjungi apa tempat kediamannya seperti apa keadaannya, kan gitu kan.
1: Jadi untuk bisa meluluskan permintaan ini harus diteliti dulu ya, Pak.
2: Dulu, seperti apa kira-kira keadaan tersangka ini, mampu nggak dia tadi membayar misalnya ganti rugi. Nah, ya kalau misalnya barang kan, oh dikembalikan, tinggal dikembalikan kan, ketika barang itu belum dijual kan. Gitu. Tapi ketika ini misalnya luka atau apa, nah itu kan juga menjadi suatu apa ya, pertimbangan untuk jaksa. Nah, apalagi tadi tergantung yang 2.5 juta itu. Nah, itu ada kasuistis juga. Ya, ketika dia mengambil untuk yang tadi yang saya bilang profilingnya tidak mampu. Jadi dia mengambil susu misalnya untuk kebutuhan anaknya. Atau dia mengambil apa untuk biaya sekolah anaknya, misalnya seperti itu.
1: Berarti saya definisikan berarti ini menggunakan hati nurani. Artinya gitu ya.
2: Karena hati nurani itu tidak ada dalam buku.
1: Tidak ada dalam undang-undang. Tidak ada dalam buku, tidak ada dalam undang-undang. Nah, saya istilahkan seperti ini. Jaksa Agung sering menyebutkan istilah penegakan hukum berdasarkan hati nurani. Nah, bagaimana Bapak-bapak melihat ini atau menerjemahkan istilah tersebut dalam praktik di lapangannya, Pak?
2: Ya, makanya tadi ketika kita menangani suatu perkara, misalnya, nah itu yang kita lihat dulu, ini apa jenis perkaranya. Nah, ketika perkaranya menyangkut terhadap nyawa, terhadap keamanan negara, atau terhadap terorisme, tindak pidana korupsi, tentu kami akan tegak lurus di situ. Nah, tetapi ketika ada perkara-perkara yang menyangkut tadi masalah di masyarakat ya, tadi hanya misalnya dalam suatu daerah ada kebiasaan misalnya ngumpul, ketika ngumpul mengadakan pesta, tiba-tiba ada keributan, kan seperti itu. Kebanyakan kan pengeroyokan ini kan karena kumpul-kumpul tadi kan.
1: Sebenarnya adanya unsur ketidaksengajaan.
2: Atau kealpaan. Jadi juga seperti itu kalau kita lihat. Nah, jadi nanti ketika kita lihat apa perkara ini, sebenarnya apa yang terjadi di sini, itu kita kita lihat dulu. Tidak serta-merta, oh unsur pasal seperti ini, terus terbukti pemenuhan unsur pasal, langsung sidang. Tidak seperti itu. Jadi kita lihat dulu itu, maksudnya
1: jenis perkaranya,
2: jenis perkaranya.
1: Baik.
2: Tadi yang saya bilang kasuistis, ketika memang dia orang tidak mampu. Nah, yang misalnya yang kan yang lagi apa dulu viral kan, masalah nenek curi coklat. Ya itu, kan curi sendal itu.
1: Masalah artinya tadi bukan perkara ringan, tetapi memang lihat jenis perkaranya ya. Ada rasa iba.
2: Ada rasa iba juga
1: dengan pelaku.
2: Dan memang pelaku mengakui. Begitu mengakui. Kalau pelaku nggak mengakui ya nggak bisa.
1: Nggak bisa ya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami. Topiknya sangat menarik terkait dengan restoratif justice pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan menghadirkan narasumber kita, Jaksa Madya Dede Setiawan Setiawan SHMH dari Kasih C pada Kejati Papua, dan Jaksa Madya Joseph SHMH dari Kasih A pada Kejati Papua. Silakan pendengar di ujung telepon di 536386, atau Anda yang sedang monitor kami di RRI Jayapura Official, sudah ada 3 komentar, tapi kami berharap mungkin Anda bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kami terkait dengan restoratif justice. Walaupun tadi sudah dijelaskan secara gamblang terkait dengan apa itu restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tujuannya adalah untuk memulihkan korban, pemulihan hubungan. Ini juga untuk menghindari stigma di masyarakat ya,
2: Betul,
1: Pak Dede ya?
2: Stigma negatif.
1: Negatif.
2: Untuk menghindari stigma, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas.
1: Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Saya sampai sekarang pun mungkin definisi itu belum begitu paham, tapi dari pihak kejaksaan yang lebih paham ya. Ya, silakan di ujung telepon di 536386. Ada? Ya, silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Iya, selamat pagi menjelang siang.
1: Iya.
3: Mbak
1: Ida, betul, Mbak Dea.
3: Dengan Bung Cecep.
1: Ya, Bung Cecep. Oke, silakan Bung Cecep.
3: Iya, tadi dijelaskan oleh Bapak Jaksa berdua di studio. Ketika pengurusannya lancar-lancar saja tidak jadi masalah,
1: yeah,
3: Pak Jaksa. Tapi kemudian dalam pengurusan buntu. Nah, ke depan selanjutnya itu bagaimana? Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih Pak Cecep dari seputaran Kamkei Abepura. Ketika pengurusannya lancar-lancar saja, ini enggak jadi masalah. Tapi kalau kita menemui jalan buntu gimana nih?
2: Oke, baik, yeah, saya akan jawab tadi dari Bung Cecep ya.
1: Iya, Bung Cecep.
2: Jayapura. Terima kasih Bung Cecep. Ini pertanyaan yang menarik.
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, tetapi yang dimaksud dengan lancar-lancar saja dan buntu tentunya memiliki dua makna yang berbeda.
1: Oke. Okay.
2: Seperti tadi, ketika memang mekanisme dalam aturan, dalam KUHAP, dalam pedoman kejaksaan 15/2020 ketika itu dilaksanakan, tentunya tidak akan menjadi suatu hal yang buntu ya.
1: Iya, tidak menjadi satu hal bumerang ya.
2: Iya, kita tapi kan tadi buntunya ini kan apakah karena para pihak bersepakat atau tidak. Nah, karena kalau ketika para pihak tidak bersepakat, nah ini akan menemukan jalan buntu.
1: Iya.
2: Ya, walaupun dari pihak jaksa peneliti sudah menawarkan untuk dilakukan keadilan restoratif. Nah, tetapi ketika ini dilaksanakan, sepakat, syarat-syarat semuanya dipenuhi, ya kan? Nah, itu tentunya, dan dilakukan tanpa adanya ancaman, paksaan, atau intimidasi dari pihak lain, ya kan? Itu kan tentunya akan lancar, itu jalannya. Nah, ketika buntu mungkin ada syarat yang tidak dipenuhi, seperti itu. Tidak dapat dipenuhi, tadi misalnya tersangka mencoba untuk mengajukan restoratif justice, tapi ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tidak mungkin.
1: Iya, akhirnya dia mempertimbangkan itu.
2: Tadi
1: kan?
2: Tidak memenuhi persyaratan, itu yang menjadi jalan buntu ketika tidak memenuhi persyaratan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan di tingkat kepolisian mungkin berbeda penyidikan mekanisme apa restoratif justice-nya. Nah, makanya di undang-undang KUHAP baru ini diseragamkanlah. Tadi syarat untuk restoratif justice. Nah, walaupun dia sudah pernah dihukum tapi pidana denda atau dia melakukan pidana karena kealpaan, nah, itu juga bisa menjadi.
1: Berarti syaratnya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Yosep itu tadi ya.
2: Ya, syaratnya.
1: Okay.
2: Tadi denda kategori 3. Kan itu 50 juta dendanya maksimal.
1: Gitu.
2: Seperti itu.
1: Baik. Pak Yosep, ada mau ditambahkan, Pak, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Cecep?
0: Baik. Terkait Bung Cecep, betul? Apabila MKR itu buntu, nah, itu ada solusi lagi yang diatur oleh KUHAP, yaitu adanya plea bargain, pengakuan bersalah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kalau plea bargain itu berbeda dengan MKR pendekatannya. Kalau MKR, itu dia tidak sampai ke persidangan. Tapi kalau plea bargain, nah, di tingkat kami diatur juga. Apabila si tersangka mengakui bersalah, maka nanti ada mekanisme tersendiri. Nah, kemudian apabila setujui plea bargainnya ini, kemudian jaksa peneliti akan melakukan pelimpahan perkara ke sidang, tapi dengan acara pemeriksaan singkat. Nah, acara pemeriksaan singkat itu maksudnya gimana? acara pemeriksaan singkat itu di mana proses persidangan cepat. Dengan majelis, dengan hakim cuma satu orang. Nah, kemudian keuntungannya apa nih apabila si tersangka melakukan plea bargain? Nanti dia akan ancamannya itu akan sepertiga turun. Kemudian dia bisa juga melakukan dapat hukuman pidana pengawasan, hukuman kerja sosial. Nah, tidak harus penjara. Jadi itu solusinya buat apabila keadilan restoratif itu gagal. Kalau seperti kata Bung Cecep ya. Nah, itu juga pengaturannya itu diatur oleh KUHAP juga yang baru ini, namanya plea bargain. Itu, Mbak.
1: Berarti memang ada ini ya, ada keberpihakan juga ya untuk kasus-kasus yang memang bisa dijadikan restoratif justice ini ya, Pak ya. Oke, silakan peringat di ujung telepon di 536386, 536386 atau di line telepon kita dan juga di kanal YouTube, Anda bisa berkomentar bersama kami dan nanti akan kami bacakan dan akan diteruskan kepada narasumber kita. Ya, Pak Dede dan juga Pak Yosep, sejauh mana penerapan restoratif justice ini efektif untuk membantu mengurangi beban kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan? Apakah ini mengurangi ketika restoratif justice ini diterapkan?
2: Oke, nah jadi gini, Bu Ida. Ini bukan masalah mengurangi beban, ya. Tapi ini masalah kemanusiaan. Kan seperti itu kan. Ya kalau masalah di lapas, ya semuanya juga seharusnya kan kalau KUHAP lama kan ya penjara, langsung kan penjara. Kalau sekarang tadi karena di KUHAP baru ini bukan hanya sekedar untuk menghukum, menghukum pidana, memenjarakan. Tapi kembali lagi tadi kepada rasa kemanusiaan tadi.
1: Rasa kemanusiaan.
2: Ya, makanya itu sudah diatur. Nah, sehingga juga penanganan perkara yang penumpukan ya, yang perkara-perkara seharusnya bisa di restoratif justice kemudian tidak dilakukan. Itu juga akan menumpuk.
1: Iya.
2: Ya kan? Nah, mungkin Bu Ida bisa lihat persidangan seperti apa. Kami sidang terkadang dari pagi sampai malam.
1: Sampai malam, ya. Betul. Perjuangan betul ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Jadi, kenapa ketika perkara-perkara yang sifatnya itu tidak terlalu berat atau memang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam KUHAP, kenapa tidak kita lakukan itu? Hanya sifatnya kemanusiaan itu.
1: Kemanusiaan.
2: Ya, kalau masalah lapas, ya, itu kan tanggung jawab negara.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Berarti beda cerita lagi?
2: Beda cerita
1: lagi. Oke. Tadi kan Pak Yosep katakan bahwa ini tidak berlaku bahwa untuk mereka yang residivis, tetapi yang baru melakukan pidana sekali, ya gitu ya?
2: Betul, baru melakukan pidana. Oh. Wah, misalnya tadi saya bilang tadi, dia dipidana denda.
1: Oh, oke. Malah tadi dikatakan kita kasih apa hukuman yang ringan saja, mungkin tadi membersihkan dan lain sebagainya itu ya. Sampai sebegitunya ya. Keadilan itu bisa diterapkan
2: karena kealpaan.
1: Oke.
2: Masih bisa
1: ya. Baik, saudara pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386 atau Anda bisa berkomentar. Terima kasih buat Ibu Nonca yang memberikan apresiasi, kemudian Ibu Dharma memberikan apresiasi juga, kemudian ada Bung Jobas dan juga Putri Samosir untuk apresiasinya di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme dan syarat teknis, sambil kami menunggu Anda di ujung telepon di 536386, 536386. Iya, Pak Dede atau Pak Yosep, ini dalam sebuah proses mediasi ini kan seringkali posisi korban menjadi korban yang posisi yang paling rentan ya. Nah, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa perdamaian ini terjadi tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi dan lain sebagainya? Tadi kan sudah disebutkan ya, mungkin boleh dikomentari, Pak.
0: Baik. Jadi pada dasarnya kami sebagai jaksa peneliti mungkin itu melakukan pertemuan itu secara terbuka.
1: Terbuka, oke.
0: Di mana korban pun juga didamping sama keluarga korban ataupun orang-orang yang dipercaya sama si korban.
1: Iya.
0: Jadi semua posisi itu kami pastikan di dalam keadaan tertekan. Bebas, merdeka, bisa menyatakan sikapnya, menyatakan pendapatnya. Apabila si korban tidak setuju, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, apa, kemudian si tersangka juga tidak boleh memaksakan.
1: Iya.
0: Itu, Mbak.
1: Ini pernah terjadi kasus ini di Papua, Pak? Artinya kejaksaan ini memediasi untuk restoratif justice ini?
2: Banyak.
1: Oke, contohnya?
2: Ya tadi yang saya bilang ada penganiayaan diganti
1: kasus,
2: ya itu rata-rata kan di daerah ya, okay. Karena di tingkat kejari ya, okay. Karena tingkat penuntutan kan di kejari. Nah, kemudian tadi yang seperti Pak Yosef bilang disampaikan dengan melalui apa PPT ke kami kan, sehingga kami bisa pelajari itu. Tadi ada videonya,
1: ada video
2: profiling,
1: okay.
2: Ada komentar-komentar, pernyataan-pernyataan dari para pihak lain, misalnya masyarakat, atau yang mengetahui bagaimana tadi gaya hidup tersangka, seperti apa kehidupan tersangka.
1: Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan itu ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan Perja nomor 15 tahun 2020, bagaimana jika kerugian material ini melebihi ambang batas namun secara esensi sosial ini layak untuk dilakukan restoratif justice, apakah ada ruang diskresinya, Pak?
0: Baik. Jadi memang ada, apabila misalnya kasus-kasus pencurian kan, nah itu bisa ada ruang diskresinya, yaitu dengan syarat bahwa si pelaku mengganti nilai barang tersebut. Jadi misalnya motor, itu kan bisa 7 juta atau 10 juta toh. Nah itu diganti, atau barang tersebut dapat ditemukan. Itu misal motor dapat ditemukan, jadi kan tidak jadi hilang.
1: Tidak jadi hilang.
0: Nah itu bisa.
1: Seperti itu ya.
0: Bisa.
1: Orang bilang apa sih yang nggak bisa ya? Semuanya bisa diatur. Oke. Okay. Ya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di 536386. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita, ya kita akan break sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Dan bersama saya Acama mengangkatkan dialog interaktif. Dan saudara pendengar, senang sekali tiga narasumber kami akan
5: Dialog interaktif.
6: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
5: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
5: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
6: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
8: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Iya, saudara pengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan narasumber kita Bapak Dede Setiawan SAMH selaku Jaksa Madya Kasih C pada Kejati Papua dan Bapak Yosep SHMH selaku Jaksa Madya Kasih A pada Kejati Papua. Topiknya restoratif justice pada Kejaksaan Republik Indonesia. Silakan pengar di ujung telepon di 536386 atau Anda bisa berkomentar di kolom chat kami, memberikan apresiasi atau bertanya tentang apa saja terkait dengan restoratif justice pada Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, sambil menunggu Anda di ujung telepon di 536386 ya, kami kembali kepada narasumber kami Pak Yosep atau Pak Dede, mungkin bisa dijawab apabila terdapat kasus yang deadlock ya, tidak mau dilanjutkan dengan atau tidak mau berdamai ini antara pelaku dan juga korban ya, apakah ada solusi terkait ini? Ada proses ya, proses ini berapa lama dilakukan? Okay. Atau lebih dari 10 hari atau lebih ya, dari
2: itu 14 hari.
1: 14 hari.
2: Sejak dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti. Nah, itu 14 hari. Jadi dalam waktu 14 hari itu ya bagaimana kita mempertemukan antara pelaku dan korban. Nah, sampai dilakukan misalnya penggantian, sampai kita melakukan apa? Expose ya.
1: Yeah.
2: Tingkat dari ke jari ke kejati, dari kejati ke jagung, nah seperti itu sampai keluarnya surat ketetapan penghentian penuntutan.
1: Iya. Misalnya dalam perjalanan Pak Yosep atau Pak Dede, ini dalam perjalanan kemudian sudah setengah perjalanan, ini tadi dikatakan bahwa pelaku tiba-tiba dibatalkan oleh korban, tidak mau dilanjutkan, ini harus bagaimana?
3: Baik. Jadi prosesnya itu kalau di level kami tidak kejati itu tidak menangani perkara. Kami hanya mendapatkan laporan dari Kejari.
1: Kejari, oke. Okay.
3: Nah, berarti ini sekarang kasusnya di Kejari, taruhlah di Kejari Jayapura lah. Nah, ini ketika pertemuan kan sudah bisa kelihatan nih bagaimana si korban menanggapi permohonan dari tersangka.
1: Tersangka, oke. Okay.
3: Nah, bisa kebaca nih bahasa tubuhnya antara tidak suka, suka kan bisa kebaca. Nah, apabila si jasa peneliti melihat menilai bahwa ini si korban kekeh tidak mau terima permohonan, istilahnya deadlock lah, maka jasa peneliti tidak bisa memaksa. Itulah. Nah, solusinya apa? Itu tadi saya sampaikan. Kemudian ditawarkan lagi kepada tersangka, kamu mau mengakui bersalah tidak? Kalau dia mau mengakui, makanya kita akan melakukan proses yang lain sesuai dengan KUHAP. Tapi kalau dia juga istilahnya saya tidak mau mengakui, maka proses sidang biasa.
1: Oh, jadi sidang biasa.
3: Sidang biasa.
1: Oke. Okay. Berarti diproses tapi menuju ke sidang biasa.
3: Sidang biasa. Tuh. Tidak ada istilahnya endingnya apa bagi tersangka untuk sidang biasa ya? Pidana sesuai dengan apa yang perbuatannya. Itu. Kalau MKR endingnya adalah si tersangka apabila ditahan berhasil, maka dia tidak akan dilimpahkan ke persidangan. Apabila berhasil di tingkat jaksa, maka jaksa akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Dan si tersangka atau pelaku apabila ditahan, dia akan keluar bebas. Itu. Tapi untuk mencapai situ kan kita harus mensortir lah istilahnya, jangan sampai ada pihak-pihak merasa dizolimin.
1: Iya.
3: kok saya korban, si tersangka itu kenapa keluar?
1: Kok jadi ini tidak diproses ya, jadi bebasnya?
3: Makanya itu proses ini harus benar-benar selektif kalau di kami, sangat-sangat selektif. Di mana di level kejari, melaporkan ke Kejati, nah kami laporkan lagi bersama-sama ke Kejagung secara online, Zoom. Itu pun diikuti, disaksikan oleh seluruh satker di wilayah Papua. Jadi mereka bisa saling, istilahnya, menilai. Itu loh. Benar-benar selektif kalau kami.
1: Selektif.
3: Sangat-sangat selektif.
1: Tadi Pak Yosep katakan benar-benar selektif. Apakah ini ada satu wadah, ya, seperti mungkin rumah justice, restoratif?
3: Ya. Di Jayapura, berdasarkan laporan kami ada.
1: Ada.
3: Kejari Jayapura mempunyai rumah restoratif justice. Kemudian Kejari Timika ada, Kejari Merauke ada, kemudian Biak ada. Itu.
1: Itu di dalamnya terdiri dari apa saja, Pak?
3: Itu semacam kayak balai pertemuan saja. Kami sebutnya rumah restoratif justice. Gunanya adalah untuk melakukan mediasi di situ, fasilitasi pertemuan para pihak. Itu.
1: Dan masyarakat tahu keberadaan dari rumah restoratif justice. Tahu dari mana?
3: Jadi di Kejari itu nanti akan melakukan sosialisasi. Biasanya mereka di tingkat Kejari mungkin akan kerjasama dengan pemerintah daerah.
1: Oke, baik, kita tahan dulu. Baik. Kita terima di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Selamat siang.
4: Ya, selamat siang Mbak Dua, dengan Pak Wali.
1: Pak Wali di Netar. Iya, gimana kabar, sehat ya dari Netar ya?
4: Sehat.
1: Oke, silakan Pak Wali.
4: Nah, selamat pagi, selamat menjelang siang untuk Pak Jaksa.
2: Selamat pagi,
3: pagi Pak Wali.
4: Iya.
2: Menjelang siang.
4: Ini dalam kasus-kasus ini pertanyaan kasar, misalnya pencemaran nama baik, itu apabila ada restorasi justice, Kak. Terus yang berikut ini, tadi Pak Hakim, Pak Jaksa katakan, resi itu merupakan hak dari siapa? Apakah dari jaksa untuk mengambil keputusan itu, penyelesaiannya, atau dari pihak korban atau pihak pelaku. Dan daripada di situ biasa kita lihat ada satu keputusan yang diambil hakim untuk kasus misalnya hak itu, diskresi itu, oleh presiden, misalnya abolisi, amnesti, itu merupakan hak apa, diskresi kah atau bukan? Selamat pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang, baik, sudah disampaikan ya apa yang ingin ditanyakan. Bapak berdua sudah bisa dikopi baik ya dari Pak Wali. Mungkin bisa dikomentari langsung Pak, Pak Joseph atau Pak Dede, silakan. Terkait dengan keputusan ini, apakah keputusannya baik dari hak dari jaksa atau dari pihak korban?
3: Baik.
1: Iya.
3: Jadi semua ini di terletak di pihak korban.
1: Dari pihak korban.
3: Kuncinya korban. Korban harus mau. Korban harus mau menerima permintaan maaf atau perdamaian yang diajukan tersangka.
1: Iya.
3: Kami sebagai jaksa hanya sebagai fasilitasi, fasilitator saja.
1: Fasilitator, oke.
3: Nah, tetap di korban. Itu.
1: Jadi kalau tidak ada apa kesepakatan dari pihak korban, berarti ini tidak bisa berlangsung.
3: Tidak bisa berlangsung. Buat apa lagi? Akan tetap lanjut persidangan biasa.
1: Walaupun ada rumah justice yang memfasilitasi.
3: Itu hanya sebagai tempat wadah saja untuk bertemu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Rumah itu namanya rumah restoratif justice.
1: Nah, sebagaimana besar ada telepon? Oke, kita terima dulu sebelum saya tanyakan lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa, di mana Pak?
5: Dari Timika, Bapak Agustini. Dari Timika dengan Bapak Agustinus.
1: Dari Timika dengan Bapak Agustinus, iya. Mungkin karena jauh Pak, agak sedikit terkendala dengan komunikasi telepon kita. Iya, silakan Pak Agustinus.
5: Iya, baik. Ibu Dea.
1: Iya, siap.
5: Terima kasih, selamat pagi. Dua narasumber juga, terima kasih untuk acara jaksa menyapa. Pertanyaan saya seperti ini, kedua narasumber, kasusnya ada di tangan polisi atau ada di penyidik?
1: Iya.
5: Tetapi sudah melewati tahapan kewenangan polisi 20 hari tahap pertama. Tahap keduanya sudah dilaporkan ke jaksa atau ke penyidik, penyidik umum.
1: Iya.
5: Yang saya ingin tanyakan, apakah sebagai contoh, umpama ada pencurian motor, kemudian motornya sudah ditemukan seperti yang tadi dijelaskan oleh narasumber. Kemudian perdamaian itu yang tadi diistilahkan apa namanya?
1: Restoratif justice.
5: Ya, restorasi justice. Itu dilakukan sementara itu di dalam aturan seperti itu. Akan tetapi penyidik, penyidik ini yang memutar balai fakta menyatakan bahwa jaksa belum memberikan lampu hijau untuk melakukan
1: penghentian
5: justice. Di sinilah yang kadangkala ditemukan di seluruh tanah Papua maupun seluruh Indonesia. Penyidik yang kadangkala memutar balai fakta. Kalau penyidik umum atau jaksa atau pengadilan, sebenarnya di dalam aturan tidak seperti itu. Saya pikir bahwa barangnya sudah ditemukan, kemudian itu hanya kesalahan teknis aja. Setelah motor itu saya pinjam, kemudian lupa cabut kunci kontaknya, hilang diambil. Tetapi motor telah ditemukan.
1: Ketemu kembali lagi, oke.
5: Ini yang mesti perlu pengadilan berkoordinasi dengan penyidik atau kepolisian supaya hal-hal ini dihilangkan, karena akan bisa menimbulkan salah tafsir masyarakat bahwa ada penyelewengan hukum atau markus makar kasus seperti itu. Sehingga kesadaran hukum itu bisa menyentuh masyarakat secara baik seperti yang sekarang dilakukan oleh program ini pagi hari ini yang kita ikuti lewat Jaksa Menyapa seperti itu.
1: Baik.
5: Terima kasih Mbak Dea.
1: Ya, terima kasih
5: narasumber.
2: Terima kasih.
5: Selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Bapak Agustinus, sangat luar biasa apresiasinya buat kami dalam dialog interaktif ya. Sudah digamblangkan secara jelas ya, ini pertanyaannya kemana, mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Dede atau Pak Yosep, silakan.
2: Ya. Baik, beda. Terima kasih Pak Agustinus ya, sebelahnya ada tadi. Nah, jadi seperti yang disampaikan bahwa di tahap kepolisian itu ada tahapan penyelidikan dan penyidikan.
1: Penyidikan.
2: Nah, kan seperti itu. Ini tindak pidana atau bukan? Oh, ini merupakan tindak pidana untuk menjadi terang benderang supaya ditemukan siapa pelakunya. Kan seperti itu.
1: Dan katanya sudah masuk tahap pertama, sudah lewat dari 20 hari.
2: 20 hari itu mungkin maksudnya penahanan.
1: Oh, penahanan. Oke.
2: Karena penyidik hanya berwenang menahan selama 20 hari.
1: Oh, gitu.
2: Nah, kemudian meminta perpanjangan. Nah, kita bukan membahas masalah penahanannya. Nah, tetapi tadi ketika barang sudah ditemukan, motor, nah, tetapi juga korban juga menerima
1: damai,
2: dan berdamai. Nah, karena artinya pada saat itu penyelidik atau penyidik dia bisa menghentikan.
1: Tapi katanya Pak Agustin ini masih diputarbalikkan terus, akhirnya masih berlanjut terus seperti itu.
2: Nah, kalau itu kan mungkin oknum ya, seperti itu ya, kita juga nggak bisa apa membahas itu kan kalau oknum. Nah, jadi kalau menurut KUHAP itu pada saat penyelidikan pun sudah bisa dilakukan.
1: Iya.
2: Nah, pada saat penyelidikan. Nah, tetapi kalau pada saat penyelidikan, nah, itu juga bisa dilakukan restoratif justice dengan syarat ditembuskan suratnya ke kita dan dalam jangka waktu 3 hari meminta penetapan kepada pengadilan. Nah, terutama tadi penetapan juga masalah barang buktinya seperti apa. Kan barang bukti kan?
1: Iya, betul. Nah, sudah ditemukan.
2: Ketika sudah ditemukan.
1: Iya. Kenapa harus mau diproses? Karena kan sudah terang benderang.
2: Jadi
1: gitu.
2: Tidak ada yang namanya itu tunggu lampu hijau dari mana? Dari jaksa, dari penuntut umum untuk menghentikan perkara itu tidak seperti itu. Masing-masing tingkatan itu punya tugas dan wewenang masing-masing.
1: Iya. Sekali lagi, karena kita tugasnya untuk memfasilitasi ya, gitu ya. Oke. Nah, ini kejadian ini bisa terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, misalnya antara pelaku dan korban, suami dan istri, misalnya akhirnya ditariklah kembali kasus ini karena mungkin sudah ada pembicaraan. Padahal ini kan sudah diproses.
2: Jadi ada 9 jenis, 9 jenis yang tidak bisa di restoratif justice. Tadi keamanan, kesusilaan, terorisme, tindak pidana kekerasan apa seksual, Nah, sampai yang namanya dengan narkotika. Oh, tetapi okay, kecuali untuk pengguna, penyalahguna narkotika. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Nah, tetapi dipenuhi dengan tadi yang namanya ancaman maksimal 5 tahun pidana, mm-hmm, atau denda kategori 3. Seperti itu. Nah, jadi ketika tidak menyangkut masalah 9 tindak pidana yang dikecualikan, mm-hmm, dan secara persyaratan tadi yang seperti kita katakan di awal, mm-hmm, bahwa ancaman denda kategori 3 dan ancaman pidana maksimal 5 tahun, mm-hmm, dia bukan residivis, mm-hmm, ya kan, dia baru melakukan perkara apa, tindak pidana pertama kali, iya, atau dia pernah dihukum dengan pidana denda atau karena, iya, kealpaan. Nah, jadi, mm-hmm, tidak bisa diajukan, mm-hmm, kalau sudah memenuhi syarat itu.
1: Padahal sebenarnya sih permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak Dede, yeah, sebutkan itu kan banyak sekali terjadi, banyak, kekerasan seksual, kemudian tindak pidana korupsi, lingkungan hidup dan lain sebagainya, ternyata nggak bisa di restoratif, yeah, justice ya.
2: Tidak bisa di restoratif. Oh, kalau, okay, menurut UHAP, okay, tapi kalau menurut undang-undangnya, mm-hmm, kan misalnya kayak TPKS ya, nah, itu bagaimana ketika pelakunya anak,
1: iya,
2: nah nanti bisa dia buat PR, oh, buat, okay, Bu Ida, jadi baca itu.
1: Baik, jadi nanti saya baca.
2: Sinkron, apakah bertentangan dengan kuat?
1: Pak Yosep sampai ketawa ya. Oke, okay, nanti PR saya untuk membacanya ya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, silakan di ujung telepon di 536386 atau Anda bisa berkomentar. Terima kasih juga untuk komentar yang sudah disampaikan oleh Putri Samosir. Kemudian ada Delku Jumarfi, wah namanya susah banget ya, dan juga ada Ibu Nusma, terima kasih untuk apresiasinya. Nah, kalau restoratif justice ini atau RJ ini bisa melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, Pak? Ini kan juga sangat berpengaruh ya. Aha. Misalnya kita minta tolong kepada kepala apa suku, kemudian kepada Ondo Afi untuk bisa membantu untuk menyelesaikan perkara atau permasalahan. Mungkin Pak Yosep boleh dikomentari.
3: Memang kalau dari kehadiran tokoh masyarakat, mm-hmm, tokoh agama, mm-hmm, itu sangat dibutuhkan ketika dilakukan profiling maupun ketika pertemuan, mm-hmm, pertemuan antara si korban dan si tersangka untuk mengetahui si pelaku ini, si tersangka ini bagaimana sih sehari-harinya, yeah, di lingkungan tersebut.
1: Betul.
3: Bagaimana sih dia pola beribadahnya, mm-hmm, apakah orang yang taat atau tidak, mm-hmm, sesuai dengan keterangan dari tokoh agamanya, okay, atau pendetanya atau ustadznya mungkin.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Nah, itu sangat-sangat diperlukan.
1: Berarti ini pertimbangan dari semua pihak?
3: Semua pihak,
1: okay,
3: ya.
1: Bisa dilibatkan ya.
3: Bisa dilibatkan, ya? Bahkan, mm-hmm, sangat dibutuhkan.
1: Sangat dibutuhkan.
3: Untuk menjadikan informasi masukan dari bagi jasa fasilitator untuk mengambil langkah.
1: Nah, untuk mencari pembelaan ini, apakah dari pihak pelaku? Artinya saya bawa datang kepala suku, saya bawa datang ketua RT, RW dan lain sebagainya, begitu bisa?
3: Kalau dari
1: untuk melakukan bahwa saya tidak mempunyai sisi negatif dalam kasus-kasus kriminal.
3: Nah, ya, untuk hal itu dari pelaku bisa. Jadi misalnya kan kita tidak tahu siapa dia punya pendeta namanya, toh. Nah, kayak kamu punya pendeta siapa, coba bawa ke sini, atau dengan dari kita akan mencari dia, si tersangka ini rumahnya di mana, tokoh masyarakat di lingkungan situ siapa. Nah, jadi tidak ada istilahnya, tidak ada kewajiban si pelaku yang harus hadirkan. Kita pun juga dari jaksa bisa aktif mencari.
1: Mencari, oke. Okay. Yeah. Seperti itu ya. Betul. Baik, sambil kita menunggu, waktunya masih ada 10 menit lagi di 536386 atau Anda bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Ada lagi? Baik, kami terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Mbak Ida.
1: Iya, selamat siang juga. Kayaknya suaranya saya sangat hafal dan familiar dengan siapa ini?
6: Iya, dengan Bang Nono.
1: Oh, Bang Nono di mana posisinya?
6: Iya, posisinya di daerah Dok 9, ya.
1: Oke. Okay.
6: Selamat siang, Pak Jaksa.
1: Selamat siang,
2: Bang Nono.
6: Iya. Pak Jaksa, ini saya ingin bertanya. Tadi Pak Jaksa menjelaskan mengenai restoratif justif atau keadilan restoratif. Apakah RG atau restoratif justif ini hanya merupakan domain kewenangan kejaksaan kah, atau dari kepolisian baik penyidik maupun pengadilan juga? Itu yang pertama. Terus kedua, tadi Pak Jaksa menjelaskan bahwa ada tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, yaitu 14 hari.
1: Iya.
6: Menjadi pertanyaan, apakah sudah terjadi keselarasan, baik itu karena turunan aturannya kan mengacu, kalau mungkin polisi bisa berarti mengacu kepada Perkap, kalau kejaksaan Perja, dan kalau pengadilan itu Perma. Apakah batasan waktu itu telah disamakan atau tidak? Terus berikutnya juga, mohon maaf ini agak banyak pertanyaan.
1: Gak apa-apa, silakan ya, Bang Nano.
6: Ya, terus berikutnya juga, apakah dalam penyelesaian RI ini hanya melibatkan cuma pelaku, korban, dan pihak aparat penegak hukum kah? Mm-hmm. Atau ada pihak luar lainnya? Mungkin seperti kalau melihat dari kepribadian seseorang pelaku ini, mungkin dibutuhkan RT atau apa, atau tokoh adat atau tokoh apa. Mm-hmm. Itu yang harus kami tanyakan juga. Terus mungkin yang terakhir, sebagaimana apakah untuk perkara narkotika, terkhususnya penyalahguna, kalau penyalahguna ini kan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, apakah bisa diarjikan atau tidak? Ya, mungkin kira-kira seperti itu dulu. Terima kasih banyak, Mbak Ida.
1: Ya, terima kasih. Ya. Sukses selalu. Ada 4 poin yang ditanyakan dari Bang Nono. Mungkin langsung di... jawab oleh kedua narasumber untuk mempersingkat waktu. Silakan.
3: Untuk mempersingkat waktu. Jadi Bang Nono, terima kasih ya. Pertanyaannya banyak dan
1: diborong semua.
3: Iya, diborong semua padahal waktu sudah mepet.
1: Iya, siap.
3: Jadi langsung, kalau MKR ini dari tahapan kepolisian ada tingkat penyelidikan, penyidikan, tingkat penuntutan dan persidangan. Itu. Nah, terus yang kedua
1: ada tenggang waktu.
3: Ada tenggang waktu 14 hari itu.
1: 14 hari.
3: Nah, di peraturan kejaksaan.
1: Iya.
3: Nah, jadi kalau di dalam pasal 88 itu, karena untuk lebih lanjutnya diatur nanti dikeluarkan peraturan pemerintahnya, karena belum keluar sampai sekarang. Nah, tadi mungkin nanti itu untuk menyelaraskan masalah tenggang waktu salah satunya.
1: Berarti ini ada turunannya?
3: Ya, setiap undang-undang pasti ada turunannya.
1: Oke, siap-siap. Nah,
3: cuma kan rentang waktunya biasanya 2 tahun ya.
1: 2 tahun,
3: biasanya.
1: Oke.
3: Nah,
1: kemudian yang ketiga, ini terkait dengan keterlibatan dari tokoh-tokoh masyarakat.
3: Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber Pak Yosep kan, memang dibutuhkan keterlibatan untuk menjelaskan memang sejauh mana gaya hidup, apakah dia baru pertama kali. Nah, karena kan terkadang ini orang melakukan tindak pidana, khususnya ya, di sini misalnya mukul, itu karena sedang dalam keadaan
1: tidak
3: mabuk. Itu kebanyakan seperti
1: tidak
3: itu.
1: Tidak ini ya, tidak.
3: Tapi kalau
1: sadar.
3: Iya, hari-hari biasanya baik memang orang itu. Itu seperti itu.
1: Berarti itu apa? Ada pertimbangan?
3: Ya, ada pertimbangan memang ketika di kehidupan sehari-harinya dia sebenarnya baik gitu kan.
1: Cuma
3: gitu.
1: Ya ada kilap
3: ya. Ada kilap
1: Tapi untuk kasus narkotika.
3: Nah, tadi untuk kasus narkotika kan
1: di bawah 5 tahun
3: 35 ya, 2009. Itu kan di pasal 127 sebagai penyalahguna. Pasal 127. Nah, tergantung nanti jenisnya. Nah, ini golongan berapa narkotikanya? Kan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu kan, seperti itu. Nah, biasanya kan kebanyakan kan pengguna ini narkotika golongan 1 ya.
1: Iya.
3: Itu kalau enggak ganja, sabu.
1: Sabu.
3: Okay. Itu di 127.
1: Itu enggak ada toleransi ya. Tidak ada toleransi
3: itu bisa.
1: Bisa.
3: Iya, tadi yang seperti saya sampaikan itu pengecualiannya. Tindak kan enggak boleh nih di restoratif. Untuk tindak pidana narkotika itu di huruf I itu paling bawah.
1: Iya.
3: Pasal itu pengecualian tadi. Tetapi
1: kecuali pengguna atau penyalahguna yang direhabilitasi.
3: Ya, penyalahguna ini kan dia bisa sebagai pengguna, ya kan? Atau dia bisa sebagai korban. Terkadang ada orang dipaksa untuk mengkonsumsi narkotika.
1: Tapi atau, untuk pengedar nggak bisa?
3: Nggak bisa.
1: Iya, karena itu berat ya?
3: Berat.
1: Oke.
3: Itu merusak malah kalau dia RI.
1: Pak Yosep tambahkan, silakan.
7: Ya, baik, mengenai narkotika itu memang pada istilahnya, si pelaku ini ketika ditangkap memang sedang dalam posisi memakai ditemukan alat bom, misalnya kalau sabu atau bekas-bekas bakaran.
1: Iya.
7: Nah, tapi kalau ketika ditangkap dengan posisi membawa ganja atau sabu, mungkin di pelabuhan.
1: Iya.
7: Nah, itu
1: jangan bukan, sampai ada yang menitipkan ya, gitu kan.
7: Itu bukan kategori pengguna.
1: Okay.
7: Kemudian dari BB-nya juga. Itu menurut SEMA itu ada 0,
1: barang
7: atau
1: bukti.
7: Ya. Itu kalau sabu 0, kalau ganja 1 graman lah, atau 1 kali pakai saja. Itu kalau lebih dari itu tanda tanya nih, kok banyak sekali kan misalnya. Kemudian juga prosesnya juga harus melalui TAT, asesmen terpadu, itu di BNN prosesnya itu.
1: Oke. Itu Bu. Seperti itu ya. Baik, karena waktu kita semakin singkat, saya masih pengen bertanya, ini bagaimana kejaksaan menjamin apakah proses RJ ini bersih dari praktek jual beli perkara atau pungutan liar oleh oknum-oknum di lapangan? Iya, mungkin bisa dijawab Pak Yosep atau Pak Dede.
7: Baik. Menurut dari pimpinan kami, dari Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, Pak Kajati, itu sampai ke level bawah sangat-sangat wanti-wanti. Tidak ada dan tidak boleh ada transaksi dalam proses MKR atau Restoration Justice ini.
1: Okay.
7: Kalau diketahuan, maka si pelakunya yang melakukan transaksional itu pasti akan dikenakan hukuman disiplin sampai hukuman pidana. Sampai segitunya di setiap-setiap forum komunikasi atau rapat-rapat kami selalu ditekankan begitu. Karena ini memang istilahnya daya tarik kami lah, kejaksaan lah, untuk istilahnya memberikan yang terbaik bagi penanganan hukum.
1: Tapi juga menjaga nama baik.
7: Menjaga nama baik juga.
1: Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada stigma dari masyarakat kita bahwa RJ ini seolah-olah memberikan ampunan kepada pelaku secara gratis, tetapi tidak menimbulkan efek jera. Pak Dede atau Pak Yosep bisa ditanggapi?
7: Baik.
8: Jadi
1: misalnya ada stigma dari masyarakat kita,
8: semua penanganan hukum kan gratis sebenarnya. Nah, seperti itu.
1: Tapi misalnya ampunan gratis bagi pelaku kejahatan tapi tidak ada efek jera. Padahal ini kan sebenarnya ada ini ya, itu ada
8: tadi, makanya kembali lagi
1: penyelesaian secara kekeluargaan,
8: karena
1: ya,
8: tergantung korban.
1: Iya.
8: Kalau kita kan hanya memfasilitasi.
1: Okay.
8: Ketika korban memang mau mengampuni, yang mengampuni bukan kami.
1: Korban. Iya. Gitu. Berarti stigma itu salah ya?
8: Salah.
1: Oke.
8: Okay. Bukan salah, kurang tepat.
1: Kurang tepat. Ya. Baik, sebelum kita closing dari masing-masing narasumber, ini harapan kedepannya apa, target besar dari Kejaksaan RI dalam 5 tahun ke depan terkait dengan budaya hukum restoratif justice ini di tengah-tengah masyarakat kita? Harapannya ke depan 5 tahun ke depan seperti apa, Pak?
2: Oke. Okay. Kalau 5 tahun ke depan harapannya ya tadi masalah MKR ya, ketika memang UHP ini sudah mengatur ya kan, ya memang kita laksanakan itu.
1: Iya.
2: Karena tadi pendekatan hati nurani itu juga penanganan perkara ya khususnya ya, kita kan harus lebih selektif. Nah, tetapi juga kita lihat kasus-kasus apa, jangan sampai nanti kita yang melanggar hukum malah gitu kan. Nah, kita juga harus banyak baca kan.
1: Iya.
2: Nah, nanti kalau memang PP-nya sudah keluar, kita pelajari lagi. Okay. Atau nanti ada peraturan turunannya, kita pelajari
1: kita
2: lagi.
1: Pelajari.
2: Karena hukum ini kan berkembang semua. Jangan sampai kita mau merestoratif justice, tetapi akhirnya kita yang menjadi
1: salah.
2: Nah, karena sekarang penyidik, penuntut, aparat penegak hukum dan petugas pengadilan
1: harus berhati-hati karena ketika disorotin
2: ada proses penyesatan peradilan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, itu yang paling bahaya juga bagi kami.
1: Oke. Okay. Okay. Dan mungkin masyarakat mengatakan begini, agar tidak sedikit-sedikit melapor, mungkin lebih mengedepankan musyawarah untuk perkara-perkara yang kecil ya, seperti itu ya, biar tidak apa urusannya panjang.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Kembali keadaan semula.
1: Kembali ke keadaan semula. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah berlangsung hampir 1 jam. Tapi tidak lengkap rasanya kalau belum closing statement. Mungkin dari Pak Yosep dulu deh, silakan closing statementnya 1 menit.
7: Baik
1: ya.
7: Dari kami selaku jaksa, kami menghimbau pada masyarakat pendengar RRI dimanapun berada, jangan melanggar hukum. Jangan melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Itu baik-baik saja di dalam masyarakat, jaga kondusivitas, jaga keamanan, jaga keluarga dan jaga diri. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Yosep SHMH selaku KSIA pada Kejati Papua, Jaksa Madya 4A. Pak Dede, silakan closing statement-nya, Pak, sebelum kita tutup.
2: Baik, kalau saya jadi sebagaimana moto juga ya di kejaksaan ini, kenali hukum, jauhi hukuman.
1: Okay. Nah,
2: jadi karena asas fiksi hukum, semua masyarakat dianggap tahu dengan adanya undang-undang. Jadi ya kita banyak-banyak baca undang-undang aja, tentang peraturan.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Baik.
1: Kenali hukum dan jauhilah hukuman. Baik, saudara pengen dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi pagi hari ini menjelang siang dalam topik restoratif justice pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan narasumber Dede Setiawan SHMH selaku Jaksa Madya KCC pada Kejati Papua dan Yosep SHMH selaku Jaksa Madya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar di mana pun Anda berada. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama penyiar Anda. Saya Gus Tewan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura. Siang untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Beragam program acara tentunya akan hadir untuk Anda. Selepas Lintas Jayapura pagi telah hadir dengan beragam program acara juga pastinya.

mendapatkan informasi-informasi menarik dan juga perbincangan-perbincangan menarik yang juga sudah Anda ikuti bersama. Dan pendengar, dalam kebersamaan ini di pukul 11.07 waktu Indonesia Timur, saya tentunya akan melanjutkan dengan beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami yang tetap terus hadir menemani Anda.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar sekalian, informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin optimis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Cak Imin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Cak Imin mengatakan angka kemiskinan pada 2024 yakni 8,57%. Selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengatakan ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 dapat terwujud. Ia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun. Anggaran tersebut mendengar diperuntukkan bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dan Kemenko, PM, dan Kementerian Sosial berkomitmen untuk mengintegrasikan data penerima bansos dalam data tunggal sosial ekonomi nasional sehingga penyaluran bansos tepat sasaran karena berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi. Sementara itu pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif menjadi lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan. Itulah pendengar sekelas informasi kami lansir di rri.co.id terkait pemerintah optimistis kemiskinan ekstrim 0% tahun 2020.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua sisi Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI Radio

Ya, berbicara terkait tentang Piala Dunia, di mana kita tahu bersama salah satu negara yang terkuat yaitu Portugal ya. Inilah wajah Portugal Piala Dunia 2026, andalkan Ronaldo ini menuju juara. Masih tetap mengandalkan Cristiano Ronaldo. Siapa yang tak kenal dengan Cristiano Ronaldo ya? Semua pasti pada tahu ia merupakan pemain Portugal. Memasuki Piala Dunia FIFA 2026 dengan skuad berpengalaman dan komposisi pemain seimbang berkualitas, tim berjuluk Seleção de Quinas tersebut memiliki kekuatan merata pada sektor permainan utama. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo terus mencatatkan pencapaian sejarah, menguji kokohnya pertahanan lawan setiap laga. CR7 pun memimpin Seleção das Quinas yang memiliki semua atribut untuk bermimpi mengangkat trofi prestisius untuk pertama kalinya, maksud kami. Nah, kehebatan Ronaldo, pendengar, siapa yang enggak pada tahu ya? Semua juga pasti pada tahu. Di bawah sang juru taktik, pelatih asal Spanyol Roberto Martinez terus menuai pujian. Sang pelatih pun sukses membawa generasi emas Belgia dari tahun 2016 hingga Desember 2022. Kala itu Martinez sukses membawa Belgia meraih pencapaian tertinggi peringkat ketiga Piala Dunia 2018. Modal ini pun tertular dengan kesuksesan Martinez, menjadikan Ronaldo dan kawan-kawan mampu mempersembahkan trofi perdananya. Portugal pernah meraih juara UEFA National League 2025. Piala Dunia 2026, Portugal di grup J dengan pertandingan pembuka melawan pemenang playoff Republik Kongo, Jamaika, Kaledonia Baru di Houston Stadium 17 Juni. Dan berikut 23 Juni melawan Uzbekistan di Houston Stadium, dan 27 Juni versus Kolombia dan Miami di stadium. Portugal memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan telak 9-1 menghadapi Armenia sebelumnya. Hasil pertandingan tersebut menempatkan Portugal sebagai puncak klasemen akhir grup F kualifikasi kawasan Eropa. Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia bersama Portugal sebelumnya. Pencatatan bersejarah tersebut dipastikan setelah Ronaldo mencetak 2 gol menghadapi Hongaria dalam pertandingan kualifikasi. Portugal pertama kali tampil pada Piala Dunia 1966 dan langsung menempati peringkat ketiga turnamen. Generasi Eusebio dan Mario Coluna ketika itu membawa Portugal menembus semifinal sebelum dikalahkan Inggris, maksud kami. Portugal kembali mencapai babak perempat final ketika mengikuti penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 sebelumnya. Sayangnya mereka tersingkir setelah mengalami kekalahan tipis menghadapi Maroko dengan skor akhir 1-0 saat itu. Pertahanan disiplin Maroko berhasil menghentikan langkah Portugal sekaligus memastikan tempat semifinal turnamen bergengsi tersebut. Portugal juga pernah mencatat kemenangan terbesar Piala Dunia setelah mengalahkan Korea Utara 7-0 sebelumnya. Dan prediksi kekuatan timnas Portugal tentunya ini menjadi ancaman dari tim timnas lainnya. Itulah sekilas informasi pendengar terkait tentang wajah Portugal di Piala Dunia 2026, andalkan Ronaldo menuju juara.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus, seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Saya Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE Dandim 1703 DI. Cinta tanah air merupakan kesetiaan tertinggi kita kepada negeri Indonesia dengan segala kebinekaannya, untuk kita berbuat dan mempersembahkan karya-karya terbaik demi Indonesia yang lebih baik, apapun profesi dan bidang yang kita geluti. Wujud nyata dan aplikasi yang dapat kita lakukan sehari-hari, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu dalam berbagai kegiatan, membayar pajak kepada negara, taat dan patuh pada aturan negara, belajar baik, mewujudkan cita-cita kita, bekerja baik, tuntas dan penuh disiplin, hadir dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Demikian arti dan aplikasi nyata dari rasa cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam persahabatan, salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Jaya.

pukul 12 siang berdengar. Selamat makan siang tentunya, di mana waktu bersama keluarga kembali untuk Anda yang menyempatkan diri pulang ke rumah untuk mencicipi masakan keluarga. Tentunya ini menjadi momen spesial untuk memanfaatkan setiap waktu untuk ya setiap waktu di pukul 12 sebagai waktu makan siang yang baik, tentunya menjaga energi kita, menjaga stamina kita di saat kita menjalankan tugas aktivitas kita sampai sore nanti, dan manfaatkan waktu sebaik mungkin pendengar di pukul 12 siang ini untuk beristirahat sejenak dari segala bentuk aktivitas Anda, apapun kesibukan Anda, apapun pekerjaan Anda yang Anda lakukan, perlu waktu untuk beristirahat. Di jam 12 siang inilah waktu yang diberikan oleh kepada siapa saja untuk menghargai waktu beristirahat. Jangan waktu istirahat digunakan untuk bekerja, jangan bekerja di waktu bekerja digunakan istirahat. Tentu ini menjadi hal yang cukup membingungkan, bahkan mengubah secara natural keadaan kondisi fisik kita. Jangan sampai kita imun kita akan turun atau mengalami gangguan sehingga kita biasanya akan mudah terserang penyakit. Kami yakin untuk Anda di jam 12 siang ini akan memanfaatkan makan siang. Selamat makan siang pastinya untuk Anda semuanya. Bagi yang menjalankan aktivitas makan siang bersama teman-teman, biasanya tidak sempat pulang ke rumah, di kantin, di rumah makan ya, para pelaku usaha UMKM rumah makan ini ya, selamat menjalankan kesibukannya juga ya. Tapi jangan juga lupa makan siangnya untuk melayani biar semangat ya, dan rezekinya tetap laris manis. Dan kalau kita terlambat makan siang ya, segala bentuk penyakit akan mudah terserang, salah satunya sakima atau GERD kambuh. Nah, ini yang menjadi tidak mengenakan. Akhir-akhir ini banyak yang mengalami GERD ya, karena mungkin kebiasaan kita ya, merasa mungkin masih muda ya, mengabaikan di jam-jam waktu untuk makan kita abaikan, sarapan pagi kita abaikan, makan siang kita abaikan. Semakin bertambahnya usia akan semakin terasa penyakit-penyakit yang dulunya kita harusnya menjaga ya. Tapi ya, semuanya semoga dalam keadaan sehat untuk hari ini. Dan terima kasih pastinya untuk Anda tetap terus setia bersama kami sambil menikmati makan siang Anda, juga ditemani dengan musisi-musisi tanah air yang tetap hadir untuk menemani Anda.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Ya, lagu bersama Nicky Astria. Mengapa hadir menemani kita semuanya di suasana siang ini ya. Semoga saja membuat Anda lebih relax lagi untuk aktivitas santai, dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana Anda di pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan nantinya di pukul 13 Dinamika Olahraga akan hadir nantinya juga untuk beragam informasi dari dunia olahraga. Selamat menikmati suasana siang, selamat makan siang dunia untuk semuanya, dan tetap terus setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus mengudara untuk Anda.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini meniami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di Bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kala perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau Si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencari

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga
2: karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan kedua-belas

0: Andre Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Atas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
1: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pur 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Iyan Rasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, Iyan Rasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, berdating, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, berdating, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR Visual Asal Review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Atik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap mundur.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensorik Netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia. Drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar. Dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, TV3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, untuk saat ini kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Selepas tadi telah kita ketemu bersama untuk menyampaikan warta berita dinamika olahraga, dan kami akan menyampaikan informasi di ruang layanan masyarakat ini terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Timur, Papua. Telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Waktu pendaftaran gelombang pertama sudah dibuka sejak tanggal 21 April hingga 21 Mei nanti 2026. Untuk pendaftaran gelombang 2 tanggal 9 Juni hingga 7 Juli 2026. Program studi teknik sipil S1, arsitektur, farmasi, akuntansi, semuanya S1. Biaya formulir pendaftaran Rp200.000. Alamat sekretariat pendaftaran, sekretariat pertama di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur STFT Jalan Yakonde Padang Bulan AB Pura Kota Jayapura. Sekretariat 2 YSMA YPPK Taruna Dharma Jalan AB Pura Kota Raja Kota Jayapura. Adapun nomor kontak panitia bisa menghubungi Bapak Kun di nomor 0852 4448 8870, dan juga bisa menghubungi Ibu Anas di nomor 0853 20 20 3478, atau Ibu Elsa di nomor 0878 9484 8340, maksud kami. Demikian untuk informasi ini, pendengar, terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini akan hadir. Disini juga beberapa musisi-musisi tanah air hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti.

still want you.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur, tiba saatnya tentunya kami hadir lewat satu rangkaian acara seperti biasanya di acara Topi Asli. Ada beberapa lagu-lagu pilihan untuk Anda bisa ikutan bersama kami. Ada Republik dengan judul Sepatuku, Ria Resti Fauzi, Sinar Matamu Bagai Sembrani, The Virgin Maaf Aku Mencintaimu, Rike Adriati, Rindu Semakin Rindu, Rimar Bisa Biasa-Biasa Saja. Ada lagu Titi Puspa dan Sayodansa, Titi Kadi Senandung Rindu, Tere Sebuah Harapan. Ada Neti Sitompul, Merah Menahan Benci, Nimansiala Itupa, Mantra. Ada Titi Kadi Senandung Rindu, Black Brothers, Pria Tapi Biarawati, Dewi Yul, Begitu Salah, Begitu Benar. Dan Dewi Yul juga ada dua, yaitu Cinta Hampa salah satunya, Erni Johan Yuwana, Andre Hehanusa Untukmu, Irwansa Pencinta Wanita, dan Hujan Kemarin Taksi Ben. Itulah yang menjadi beberapa pilihan. Anda bisa ikutan bersama kami di nomor 0967536386 ya. Baik, sudah ada sebagai penelpon pertama untuk kebersamaan ini mendengar di acara Topi Asli. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Bung Agus.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar, Bung Apeng?
1: Baik, Bung Agus.
0: Wih, semangat ini. Dari tempat kerja, kan?
1: Betul sekali. Rindu Semakin Rindu.
0: Rindu Semakin Rindu, ya?
1: Betul sekali. Panas-panas lagi.
0: Baik, kalau begitu. Semoga dapat mengobati sedikit rasa rindu. Ah, ya.
1: Harus, Om.
0: Ada,
1: sayang. Kemana, Bung Agus, makan?
0: Ada sayang.
1: Oh, tetap lanjut. Oke, baik. Selamat siang, selamat bekerja, hormat diberi.
0: Jangan lupa tanggal 15 itu hari Jumat.
1: Tetap.
0: Oke, baik. Terima kasih.

0: Bako, silakan Ibu Tri Bako. Ya, ada beberapa pilihan yang bisa ikutan. Ada Republik, Ria Resti Fauzi, Virgin, Rimar, Titi Puspa, Titi Kadi juga ada, Tere.
1: Yang Titi Kadi aja.
0: Titi Kadi, Senandung Rindu.
1: Iya.
0: Baik, baik. Terima kasih, ya, Bu Tri Bako.
1: Terima kasih,
0: selamat bertugas. Iya, sama-sama. Ini lagi rindu-rindu kayaknya ini. Yang pertama rindu semakin rindu, selanjutnya senandung rindu. Iya, semoga ya dapat menghibur juga pastinya untuk yang lainnya. Tentu yang lainnya juga bisa bergabung, masih banyak waktu untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli di saat ini. Ya, ada beberapa pilihan, Republik, Ria Resti Fauzi, The Virgin, Rimar, Titi Puspa, Tere, Dimansyala itu Pak. Ada Neti Sitompul, ada Black Brothers juga, ada Yovian Nuno, Dewi Yul. Ada dua bahkan lagunya ini. Baik, di ujung telepon. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Ya, selamat siang, Bu Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Ardin, Jayapura.
0: Bung Ardin. Ya.
2: Siap.
0: Baik, baik. Silakan nih Bung Ardi nih, yang mana ini pilihannya?
2: Ya, lagunya tadi Dewi Yul ya.
0: Ada Dewi Yul, Dewi Yul ya. Sabar-sabar. Dewi Yul. Betul, Cinta Hampa.
2: Ya, Bung Ardi, hormat. Terus itu apa kegiatan tanggal hari Jumat itu?
0: Pemilihan pembentukan badan pengurus baru ini, kalau undangannya ini.
2: Iya, kita saksikan aja.
0: Hari Jumat jam 1 siang.
2: Iya, Bung Agus. Baik, saya mau kita tunangi dengan rekan-rekan.
0: Siap, siap. Terima kasih, Bung, sudah bergabung bersama kami. Iya. Ini kedengarnya lagi di jalan ini ya. Kalau lagi berkendara hati-hati ya. Oke, kalau begitu lanjut saja untuk lagu yang hadir. Rick ya. Adriati, Rindu Semakin Rindu, Teddy Kadi, Senandung Rindu, dan Daniel. Untuk kebersamaan kita di Topi Asli, orang pilih alunan senandung lagu Indonesia.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Utopia Asri, orang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Dan semoga saya dapat terhibur untuk tiga lagu yang sudah mengudara untuk kebersamaan kita. Dan masih ada waktu tentunya untuk Anda di nomor 0967536386 untuk ikutan bersama kami di beberapa lagu, di antaranya ada Republik, Ria Resti Fauzi, The Virgin, Rimar, Titi Puspa, Tere, Dimansyah, lah itu Pak. Baik, di ujung telepon saya sapa dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Topi Asri.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
1: Iya, dengan Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya, baik. Apa kabar di Aceh sana, Putra Jaya?
1: Hari ini hujan.
0: Oh, ternyata hujan ya.
1: Iya.
0: Baik-baik, jaga kesehatan ya. Silakan ya, Putra Jaya ini. Ada lagunya Brick Brothers, Neti Sitompul, Yove Nuno, ada Dewi, Ernie Johan, Andre Hehanusa. Itu beberapa lagu yang menjadi pilihan, ada juga Republik. Silakan, yang mana ini?
1: Brick Brothers.
0: Black Brothers. Oke, baik. Ya, Putra ya, Jaya.
1: Kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kami ya. Dan ada lagi yang ingin bergabung di nomor 0967536386 ya. Iya, Putra Jaya tadi dari dari Aceh ini, jauh-jauh ya. Terima kasih sudah mampir bersama kami. Ya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, Mas Fatih.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bagaimana kabar?
0: Sehat. Ini dengan siapa sebelumnya ini?
2: Dengan Om Sefi di Kayu Batu.
0: Om Sefi di Kayu Batu, apa kabar Om Sefi?
2: Puji
0: Tuhan, sehat-sehat semuanya ya. Baik. Silakan nih Om Zepi.
2: Lagu yang disiapkan?
0: Ada Ria Resti Fauzi, ada Rimar, Titi Puspa, ada Neti Sitompul, Dewi juga ada. Yang mana ini?
2: Yang itu sudah Sitompul lagunya apa?
0: Merah Menahan Benci.
2: Ah, itu sudah pas.
0: Iya.
2: Jam 2 ini pas.
0: Iya, jangan marah-marah tapi toh. Oke, baik.
2: Salam hormat untuk semua yang di Mesir.
0: Baik, terima kasih Bung Septi sudah bergabung bersama kami. Iya, Merah Menahan Benci, Merah Menahan Panas ini. Kalau siang begini nih. Terima kasih Bung Septi sudah bergabung bersama kami ya. Oke, semoga nantinya akan terhibur juga tentunya untuk yang lainnya ya. Masih ada waktu untuk kebersamaan ini. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi Asli, selamat siang Bung Agus, Ivan di sini.
0: Ivan, silakan Bung Ivan.
3: Apa? Aku mencintaimu.
0: Aku mencintaimu. Yang mana itu? Siapa tadi?
3: Itu The Virgin enggak? Itu cewek-cewek dua itu.
0: Maaf, aku mencintaimu. Iya betul.
3: Iyo itu.
0: Terima kasih Bung Irfan.
3: Oke, putarkan lagunya. Selamat bertugas, selamat siang.
0: Siap. Oke, baik. Iya, sudah tiga ya. Kita langsung dengarkan ya. Ada Black Brothers, Nitty Stumble, dan juga The Virgin.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, kami mohon maaf ya untuk satu lagu terakhir ini kok tiba-tiba putus ini ya. Aduh. Iya, nanti kami sampaikan kepada petugas yang menyiapkan lagu The Virgin ini ya. Dan jelas semoga saja dapat menghibur tentunya. Ya, dan nantinya kami akan memperbaiki untuk satu lagu The Virgin tadi yang sempat terputus nih tiba-tiba ini. Ya, padahal tidak ada mati lampu ya. Ya, tapi terima kasih pastinya sudah bergabung bersama kami, ikutan beberapa lagu yang sudah kita dengarkan juga pastinya. Namun yang jelas saat ini kita masih tetap akan lanjut, masih kurang lebih 20 menit lagi dalam kebersamaan kita, mengingat di pukul 15 nanti Warta Berita dengan Pro 3 Jaga Pro 1 RRI Jayapura akan hadir di lintas Papua ya. Dan kita berikan kesempatan untuk yang lainnya yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Dek Agu.
0: Iya, selamat siang ya, juga. Apa tadi? Iya, dansa Titi Puspa ini. Oke, terima kasih sudah gabung bersama kami. Selamat siang juga. Iya. Dan ada lagi yang ingin bergabung, silakan di nomor 0967536386. Yang ingin bergabung masih ada waktu tentunya. Dan kita akan sesuaikan dengan durasi waktu dan lagu juga, mengingat pukul 15 Warta Berita ya akan hadir. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana Bapak? Iya, bagaimana Bapak?
2: Terima kasih untuk lagunya.
0: Iya, Bapak.
2: Cerita untuk hidup satu rambut putih lagunya Mas Yosin. Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Iya,
0: hormat diberi. Iya, dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya. Untuk yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura ya. Dan sekali lagi informasi terkait pembentukan badan pengurus fans RRI ya, ini berlangsung pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 1 siang ya. Tentunya untuk para pendengar kita yang memiliki waktu atau kesempatan, nah, bisa datang dan tentunya juga bisa bersilaturahmi ya, untuk saling mengenal juga pastinya, untuk bisa sama-sama untuk mengikuti kegiatan itu, undangan dari ketua panitia pemilihan ya, Bung Bajo Radio atau Bung Max ya. Bung Max Nere, apa kabar, semoga sehat-sehat ya. Oke, baik, ada lagi yang ingin bergabung silakan tentunya di nomor 0967536386. Ya, ingin bergabung bersama kami silakan, masih ada waktu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Oke, kalau begitu sambil menantikan ya, kita langsung dengarkan dulu lagu bersama Titi Puspa untuk mengudara kebersamaan ini.

0: Iya, ada lagi yang ingin bergabung? Saya sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Iya, selamat siang. Ini kedengarannya Kak Yus ini ya. Halo. Iya. Kak Yus, apa kabar?
1: Selamat siang, Bung Haji.
0: Iya, selamat siang. Ini kayaknya lagi sibuk-sibuk ini, mau siap-siap lanjut kah atau gimana? Sampai jam 3. Ya,
1: izin, baru monitor nih.
0: Ah, itu toh sibuk jadi. Aduh. Yang penting sehat-sehat ya.
1: Sehat,
0: silakan, sehat. Silakan ini. Baru monitor ada lagu bersama Republik, Sepatuku Ria Resti Fauzi, Sinar Matamu Bagai Besi Sembrani. Ada Rimar, Bisa Biasa, ya biasa-biasa saja. Ada Tere, Sebuah Harapan, Dimansia Lai Tupa, Mantra Yofi Enuno, Dia Milikku, Dewi Dewi Begitu Salah Begitu Benar, Erni Johan Yuan, Andre Hanusa Untukmu, Pecinta Wanita Irwansyah, dan Hujan Kemarin Taksi Band. Yang mana nih? Yo.
1: Hanusa saja sudah untukmu, maksudnya untuk Bung Agus di situ yang lagi menyiar.
0: Baik. Terima kasih kalau begitu ya.
1: Terima kasih.
0: Salam semangat ya. Selamat menjalankan aktivitas kembali ini Kak Yus, ini sibuk-sibuk ini Kak Yus. Baik, terima kasih untuk pendengar kita semuanya yang sudah bergabung. Adapun yang mungkin belum bisa bergabung juga, semoga dapat terhibur ya. Dan yang juga sudah ikutan beberapa lagu yang setelah kita dengarkan. Mengingat sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita, disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk Topi Asli, Torang Pilih, Alunan Senandung Lagu Indonesia ya. Mengingat sesaat lagi, kurang lebih dengan waktu yang berjalan ini 11 menit kebersamaan kita untuk mengikuti Warta Berita Lintas Papua, disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Baik, dengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama rekan kami yang bertugas di Studio 5 untuk menyampaikan informasi lintas Papua disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya, polisi dalami kasus kerusuhan Stadion Lukas NMB, 9 orang berpotensi jadi tersangka. Job Fair Papua 2026 resmi dibuka, 500 lowongan kerja disediakan bagi pencari kerja. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintasan Papua selengkapnya bersama saya, Josita Salama. Berita yang pertama, polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
2: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor, sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
1: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Polda Papua hingga saat ini masih terus melaksanakan penanganan dan pemeriksaan kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB imbas kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penanganan intensif pasca insiden kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada Jumat 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, pasca kejadian, aparat kepolisian telah menerima puluhan laporan terkait dan kerugian yang dialami masyarakat maupun aparat keamanan. Dan berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat 28 laporan polisi yang masuk ke Polda Papua dan Polres Jayapura. Laporan tersebut terdiri dari 16 kasus pencurian kendaraan bermotor, 1 kasus pencurian telepon genggam, 8 kasus pembakaran, 1 kasus pengerusakan, serta 1 kasus pengeroyokan. Adapun para pelapor berasal dari unsur masyarakat maupun juga dari anggota polisi.
2: Berdasarkan himbauan kita dari Polda, dari Polres untuk kepada masyarakat untuk membuat laporan terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, telah terkumpulir sejumlah 28 LP atau laporan polisi, terdiri dari 16 laporan polisi curanmor, 1 LP pencurian biasa yaitu curi HP, 8 LP pembakaran, 1 LP perusakan, dan 1 LP pengeroyokan. Dengan pelapor dari masyarakat 16 dan dari anggota Polri 11.
1: Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, selain kerugian material, polisi juga mencatat adanya korban luka-luka akibat kerusuhan pasca pertandingan yang dipicu kekecewaan supporter imbas kekalahan Persipura Jayapura. Namun

0: Jadi kericuhan yang terjadi pasca kekalahan tim Persipura melawan Adiaksa FC. Pada saat itu terjadi kericuhan dengan korban jiwa nihil, korban luka seperti sudah saya sampaikan, masyarakat 1, anggota Polri 10, total 11. Kerugian material meliputi bangunan 16 lokasi, kendaraan roda 2 11 unit dan kendaraan roda 4 21 unit. Untuk kendaraan dinas sendiri milik Polri, kendaraan roda 4 dinas Polri 7 unit, kendaraan roda 4 dinas Kejaksaan 1 unit, dan kendaraan roda 2 dinas Polri 4 unit.
1: Sementara itu, dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua bersama Satreskrim Polres Jayapura, akhirnya berhasil ditemukan kembali 30 unit kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang pada saat kerusuhan berlangsung. Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua menghimbau kepada warga yang terdampak dari kerusuhan maupun merasa kehilangan kendaraan pada kerusuhan di stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua buka Job Fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan itu. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD.
4: Saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
3: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
4: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa lewat kegiatan ini, adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan supaya meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini, saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
3: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Are mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika Senin kemarin. Forum tersebut membahas implementasi otonomi khusus Papua serta percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dalam forum itu, Abi Sairolo menegaskan pembangunan Papua membutuhkan kerja nyata serta dukungan penuh pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Abisai, pemerintah Kota Jayapura juga telah menjalankan sejumlah program nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, termasuk bantuan pendidikan bagi anak-anak Port Numbai. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Whoa!

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: PT Air Minum Jayapura pastikan perbaikan jaringan dan sambungan air korban kebakaran di kawasan Dok 8 Jayapura Utara dilakukan tanpa biaya. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: PT Air Minum Jayapura Tobong Holo Nanuwani memastikan perbaikan jaringan dan sambungan air bagi korban kebakaran di kawasan Dok 8, Distrik Jayapura Utara dilakukan tanpa biaya. Perusahaan juga mulai melakukan rehabilitasi jaringan pipa yang ikut terdampak kebakaran. Direktur Utama PT AMJ Robong Holo Nanwani Enti Sutisna mengatakan pihaknya turun langsung ke lokasi bersama tim teknis dan petugas mobil tangki air. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi pasca kebakaran. Entis menyebut terdapat 10 pelanggan PT AMJ yang terdampak langsung dalam musibah itu. Selain membantu distribusi air bersih, perusahaan juga menyiapkan perbaikan jaringan distribusi dan sambungan rumah pelanggan.
2: Nah, hari ini kami membantu kebutuhan air minum dalam kemasan ya untuk minum, dan kebetulan di sini juga lengkap ya, kami membawa tim teknis dan juga petugas khusus untuk mobil tangki. Jadi nanti kami akan, selain AMDK yang kita sudah siapkan, dari mulai kemarin sebenarnya kita sudah melakukan dropping ya, bantuan air bersih dan ini nanti akan dipantau terus oleh teman-teman yang menangani mobil tangki air untuk dibantu di sini Pak ya. Nah, nanti Pak Dirtek kebetulan dari kemarin juga sudah melakukan identifikasi, kebetulan di sini ada pipa kita yang pipa 2 in dan terbakar juga. Nanti kita akan melakukan rehabilitasi, termasuk juga nanti perbaikan-perbaikan ke 10 pelanggan yang ada di lokasi ini. Sudah tentu semuanya tidak kita bebankan ya, kita gratiskan kepada masyarakat yang terkena musibah.
1: Selain melakukan normalisasi jaringan, PT AMG juga akan menghentikan sementara aliran air di titik yang mengalami kebocoran. Langkah itu dilakukan sambil menunggu proses pemulihan rumah warga yang terbakar. Entis berharap kehadiran PT AMG di lokasi kebakaran dapat membantu meringankan beban warga terdampak. Ia juga berharap masyarakat yang menjadi korban dapat segera kembali beraktivitas normal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua meraih sejumlah penghargaan pada Forum Executive Stakeholders Forum 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DCPB Papua di Aula Cendrawasih lantai 8, Gedung Keuangan Negara Kementerian Keuangan Wilayah Papua. Di kesempatan itu, sejumlah satker di lingkungan Polda Papua berhasil meraih penghargaan. Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, yaitu bidang keuangan Polda Papua meraih peringkat pertama kategori pagu besar, Satbrimo Polda Papua meraih peringkat kedua kategori pagu besar, dan Polres Jayapura meraih peringkat ketiga kategori pagu besar. Sementara pada kategori pagu menengah, Ditreskrimum Polda Papua meraih peringkat pertama dan Ditsamapta Polda Papua meraih peringkat kedua. Kepala Kanwil DCPB Papua Isharul Haq mengapresiasi capaian yang diraih jajaran Polda Papua. Menurutnya, sejumlah satuan kerja di lingkungan Polda Papua menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel, dan konsisten. Sementara itu, Kabid Keuangan Polda Papua Kombes Pol Heri Purwanto mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama dan komitmen seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Papua dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Polda Papua dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan, efektif, dan akuntabel guna menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketua Adat Papua Yanto Eluai mengajak masyarakat di Papua dan Papua Tengah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Yanto Eluai mengatakan Papua merupakan rumah bersama yang harus dijaga dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memecah persatuan. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan adat yang menjunjung nilai budaya Papua. Ia turut mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat untuk terus bersinergi bersama aparat keamanan demi menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sepuluh sekolah sepak bola memeriahkan Festival SSB Orang Asli Papua peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
4: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
3: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolo menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
5: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolo mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. Kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami Dinas Pemuda Olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
3: Turnamen usia dini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Jayapura khususnya Wali Kota Abi Sairolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua khususnya Port Numbai. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Iya, benar, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita ini di suasana, ya di suasana siang sore ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 15 lebih 3, ya 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Tentunya beragam program acara tetap terus hadir menemani Anda, dan untuk Anda yang menjalankan aktivitas kembali, selamat menjalankan aktivitas hingga tuntas, dan selamat sore saja tentunya untuk semua yang selalu tetap terus hati-hati bersama kami.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Terima kasih pendengar atas kebersamaan ini, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Beragam program acara hadir tentunya dengan beragam informasi-informasi menarik di suasana sore ini, dan nantinya kami akan share untuk beragam informasi sore ini bersama Pro 1 dan tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi yang tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan kita ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pulau Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapak ting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar RRI Gandeng Komunitas Tunanetra, untuk siaran inklusif Piala Dunia 2026, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo berkomitmen RRI menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkahnya dilakukan melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni dalam program publikasi Piala Dunia. Menurut Hendrasmo, RRI ingin memastikan atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, RRI tidak hanya menghadirkan siaran olahraga tetapi juga memperluas akses layanan publik yang inklusif. Dirut RRI memastikan lembaga publik menyiapkan program siaran Pesta Bola Dunia atau Bola Gembira 2026 melalui tiga fase utama. Tahapan tersebut meliputi fase pra-pertandingan, fase pertandingan berlangsung, dan fase pasca pertandingan. Pada fase pra-pertandingan, RRI fokus membangun antusias

konvensional tetapi juga media sosial, portal berita, dan podcast digital. Oleh karena itu, pendengar RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens, kata direktur utama tersebut. Hendrasmo, pendengar, mengatakan penguatan platform digital dilakukan untuk menjaga relevansi media publik di tengah perubahan konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian memperluas jangkauan layanan informasi publik nasional. Dan ini bukan sekedar pembinaan platform, tapi bagian upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kreditas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Itulah sekilas informasi RRI Gandeng Komunitas Tunanetra untuk siaran inklusi Piala Dunia 2026. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua SSC Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI Radio.

Dari Jalan Tasang Kapura nomor 23 dengar di manapun Anda berada. Kalau tadi informasi sebelumnya kami hanya sampaikan terkait RRI Gandeng Komunitas Tunanetra untuk siaran inklusi Piala Dunia 2026, di mana kali ini terkait pemerintah coret penerima bansos terbukti bermain judol. Pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Sampai hari ini akan terus kita atasi. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judel langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Istana Kepresidenan. Kementerian akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Sudah ada datanya. Adapun Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Tetapi kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya sudah ada penurunan secara drastisnya ya, dan pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol, katanya. Sekilas informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id Jakarta terkait pemerintah coret penerima bansos terbukti bermain judol.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: mana?
1: Waktunya kentongan.
2: Umumnya kita akrab dengan hujan. Kadang ia datang sebagai gerimis lembut yang menyejukkan. Kadang sebagai hujan deras yang membasahi bumi. Tapi tahukah Anda, apa yang membuat hujan disebut ekstrim? Hujan ekstrim bukan soal derasnya curah hujan. Ini adalah kondisi ketika air hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan durasi yang singkat, menyebabkan volume air yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat cepat. Fenomena ini seringkali dipicu oleh kondisi atmosfer yang tidak stabil, di mana uap air terkondensasi secara masif membentuk awan-awan badai raksasa yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Ketika awan-awan itu melepaskan air, dampaknya bisa merusak, jalanan bisa berubah menjadi sungai, jembatan bisa terputus, dan tanah longsor bisa terjadi, terutama di daerah yang curam. Ingat, alam memiliki kekuatannya sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan siap beradaptasi serta waspada mengurangi risiko saat terjadi hujan ekstrim.

Lagi-lagi berdengar petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di pelabuhan laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa 12 Mei 2026 dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBK SDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, pendengar, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwiharniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya, burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya. Upaya penyelundupan dengan modus memasukkan burung ke dalam pipa sangat berisiko tinggi terhadap kesejahteraan satwa. Ia mengatakan karantina Papua bersama BPK SDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BPK SDA Papua untuk direhabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Itulah sekelas informasi kami lansir di rri.co.id Jakarta bahwa penyelundupan cendrawasih digagalkan, burung disembunyikan di pipa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, tak terasa pukul 16.45 waktu Indonesia Timur. Satu informasi terakhir di sore ini kami lansir dari rri.co.id Jayapura. Dukung pelaksanaan operasi Damai Kartens 2026 terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Papua, salah satunya dari tokoh agama di Kabupaten Mimika yang menilai pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis yang diarahkan aparat telah memberikan rasa aman sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat. Gembala GMS Timika Iwan Sumandak menyampaikan apresiasi atas dedikasi aparat operasi Damai Kartens yang terus hadir menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat Papua dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Menurutnya, pendengar, kehadiran aparat tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum tetapi juga membawa pesan kepedulian, kasih, dan persatuan kepada masyarakat. Ditegaskan dari pendekatan ini, masyarakat merasakan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas aparat di lapangan. Selain memberikan apresiasi, Iwan Sumandak turut mengajak seluruh masyarakat dan umat beragama di Tanah Papua, khususnya di Kota Timika, untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial demi terciptanya situasi yang aman dan damai. Pelaksanaan operasi Damai Kartens 2026 sendiri terus mengedepankan pendekatan yang humanis melalui komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya menjaga perdamaian bersama di Papua. Sekilas informasi terkait tokoh agama di Timika apresiasi pendekatan humanis operasi Damai Kartens 2026 kami lansir di rri.co.id Jayapura.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Biasanya sore seperti ini jadikan momen untuk berolahraga ya. Salam sehat pastinya untuk Anda yang berolahraga. Mungkin ada yang jogging, ada yang berlari sore, ada yang bersepeda. Dan juga biasanya momen bersama anak-anak kita selepas kita telah kembali ke rumah dengan pekerjaan yang sudah kita kerjakan sebelumnya di tempat kerja masing-masing. Untuk Anda yang masih mobile dalam perjalanan, tentunya fokus berkendara ya. Untuk Anda yang tentunya sudah berada di rumah, selamat menikmati suasana sore dengan penuh sukacita pastinya. Beragam kegiatan yang dapat diisi, semoga saja bisa berjalan sesuai dengan rencana Anda. Dan tentunya kami cukupkan untuk beragam informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya dalam kebersamaan kita di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, benar, dimanapun Anda berada, kami akan beralih ke beberapa tembang islami. Mengingat azan maghrib akan berkumandang di pukul 17:37 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 3 menit lagi dengan waktu berjalan, azan maghrib akan berkumandang untuk seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Ya berpengaruh tentu sudah untuk kebersamaan kita. Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas nantinya di Lintas Jayapura sore dan malam hingga tuntas nanti. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di Lintas Jayapura siang dan sore mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Agustiawan pamit undur diri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting.

disimpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Ya, baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, kembali saya sapa Anda semua untuk Lintas Jayapura. Selamat malam, selamat sore jelang malam seperti itu ya. Dalam Lintas Jayapura sore sampai dengan malam hari nanti, tentunya bersama saya Sofi. Anda sudah ditemani oleh rekan Agus Setiawan ya, dari siang hari tadi dalam Lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari ini. Oke, terima kasih rekan Agus ya, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih juga untuk kuenya. Tahu-tahu datang ke studio, itu ada kue tuh makan ya. Oke lah, makasih loh ya. Oke, dan tentunya untuk Anda semua, biasanya kalau jam-jam segini tuh enaknya lagi ngopi ngeteh gitu ya, sambil ditemani kue-kue basah, kue kering, atau yang lebih santui katanya dengan secangkir kopi panas, atau yang suka dengan teh, yang suka dengan susu. Oke, selamat menikmati saja, santai Anda ditemani oleh secangkir entah apakah itu, yang pasti yang bagus untuk tubuh juga ya. Berlebihan tidak bagus, kurang juga jadinya tidak bagus. Oke, selamat sore jelang malam untuk Anda semua, saya Sofi, ada rekan Wanda menemani Anda sampai tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita nanti akan jelang bersama ya, Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Anda dapat menyaksikan juga secara langsung Warta Berita Gema Papua melalui kanal YouTube ya, di Warta Berita Korwil Gema Papua, Korwil 1 Papua. Anda dapat mengikutinya, dan juga Warta Berita Gema Papua dihadirkan secara berjaringan seperti itu ya. Sekorwil, Jayapura, Serui, Nabire, Bovendigul, kemudian Merauke, kemudian juga Biak, yang masuk dalam Korwil 1 Papua seperti itu. Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan secara langsung. Oke, selamat sore jelang malam untuk kita semua di hari ini. Kita ada di anak tangga yang ke-13, tepatnya di hari Rabu ya. Esok libur, esoknya lagi libur, cuti bersama seperti itu. Jadi long weekend ini ya, panjang liburnya. Nanti selama seminggu jalan, libur lagi ada gitu ya. Oke, yang pasti semangat saja untuk semua Anda, entah dalam aktivitas kerja sebagai ASN, swasta, BUMN, BUMD, tetapi juga buat anak-anak sekolah gitu ya. Ada yang nanti hari Senin sudah mulai ujian kenaikan kelas, ada yang nanti awal bulan Juni ya, dan tentunya semangat saja untuk semuanya. Oke, mendengar lagu-lagu hiburan, beberapa pesan layanan masyarakat, terus hadir menemani suasana sore jelang malam hari Anda. Dan nanti kita akan jelang ya, pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Gema Papua sebagai pelaksana dari RRI Serui. Selamat malam untuk Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, baik pendengar, pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur ya, Rabu 13 Mei 2026. Perhatian Anda pendengar untuk penyampaian informasi. Kami sampaikan pendengar, informasi pengumuman kami terima berasal ataupun terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Kembali pendengar, penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Untuk waktu pendaftaran ada dua gelombang. Pendaftaran untuk gelombang pertama tanggal 21 April sampai dengan 21 Mei 2026. Sementara untuk pendaftaran gelombang kedua tanggal 9 Juni sampai dengan 7 Juli 2026. Adapun program studi yaitu Teknik Sipil S1, Arsitektur S1, Farmasi S1, dan Akuntansi S1. Biaya formulir pendaftaran Rp200.000. Untuk alamat Sekretariat Pendaftaran, Sekretariat 1 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur STFT di Jalan Yakonde Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura. Sekretariat 2 SMA YPPK Taruna Dharma, Jalan Raya Bepura, Kota Raja, Kota Jayapura. Anda dapat menghubungi nomor kontak panitia atas nama Bapak Kun 0852 44 48 870. Kembali Bapak Kun 0852 44 48 870. Kemudian Ibu Anas 0853 20203478, dan Ibu Elsa 0878 9484 6340. Ya pendengar, demikian informasi dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Ada dua gelombang pendaftaran ya. Gelombang pertama buat adik-adik yang duduk di bangku SMA SMK ya, boleh mendaftar di Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Gelombang pertamanya tanggal 21 April dan berakhir 21 Mei 2026 ya untuk gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua nanti dibuka pada 9 Juni dan berakhir 7 Juli 2026. Jadi yang masih bertanya-tanya juga program studinya apa nih yang ada di Universitas Katolik Fajar Timur Papua, itu ada Teknik Sipil S1, ada Arsitektur S1, ada Farmasi S1, dan juga Akuntansi S1. Jadi untuk formulir pendaftaran Rp200.000 ya, seperti itu. Jadi yang mau mendaftar juga langsung ke sekretariat. Ada dua sekretariat, yang pertama di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur STFT, Jalan Yakonde Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura. Kemudian untuk sekretariat 2 di SMA YPPK Taruna Dharma, Jalan Raya Bepura, Kota Raja, Kota Jayapura. Ada beberapa nomor kontak yang sudah saya informasikan tadi, langsung bisa ke sekretariat atau juga bisa menghubungi nomor kontak yang sudah diinformasikan. Ya pendengar, pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Pastikan ya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita jelang bersama penyampaian warta berita Gema Papua, Korwil 1 Papua dari RRI Serui.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, sini, sini. Dengar dulu,
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair 2026 di Sasana Krida, kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan itu. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida, kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Dan
3: saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini, sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
2: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
3: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan, yang dengan supaya dia meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu, dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara sama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini, saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Are mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Panindi dari RRI Nabire.
4: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pekerja Perempuan gelar penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Ungkapan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marey, saat ditemui RRI di tengah-tengah kegiatan pembukaan penjaringan aspirasi bertempat di Aula TK Immanuel Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 12 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keluarga, budaya, pendidikan anak, serta kehidupan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suara perempuan harus didengar, diperjuangkan dalam pembangunan di Papua Tengah.
5: Kegiatan kami dari lembaga

0: seperti apa, itu yang kami tadi dengar, dan kami punya staf, mereka catat untuk diambil nanti di sana. Kami akan kelola dia untuk lebih rapi lagi. Setelah itu baru kami akan plenokan dan kami akan antar ke DPR, gubernur, dan nanti di sana dilanjutkan ke bupati.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi
0: pengajukan ke bupati.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh MRP Papua Tengah. Ia pun berharap setiap aspirasi yang disampaikan oleh perempuan asli Papua bisa ditindak lanjuti dan menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Nabire.
2: Bagaimana aspirasi dari perempuan-perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire ini, mereka menyampaikan kepada MRP Provinsi Papua bagaimana ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana aspirasi dari perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi hasil yang maksimal untuk pembangunan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
1: Pada kesempatan itu, salah satu perempuan asli Papua, perwakilan Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Jemaat Torsina Kalibobo Nabire, Leonora Katrin Samanui, mengaku dirinya bersyukur bisa mengikuti kegiatan aspirasi dari MRP karena menurutnya melalui kesempatan ini ia bisa menyampaikan aspirasi sebagai perempuan Papua.
3: Akhirnya kami punya kesempatan untuk menyuarakan isi hati kami sebagai perempuan Papua yang ada di Tanah Papua, supaya Papua ini bisa berdiri sendiri menjadi perempuan dan menjadi tanah yang bisa membangkitkan kami perempuan Papua untuk berkarya dan menjadi perempuan Papua yang mandiri di tanah kami. Harapan kami, apa yang menjadi aspirasi kami tidak hanya sebagai penyampaian, tapi itu bisa menjadi tindakan nyata.
1: Paulina Marey atas nama MRP Papua Tengah mengajak semua pihak yang hadir pada kesempatan itu untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan kebersamaan dalam membangun daerah, serta bergandengan tangan antara pemerintah, lembaga adat, gereja, perempuan, dan seluruh masyarakat demi masa depan generasi Papua yang lebih baik. Robi Vanindi melaporkan.
4: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Faith. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
5: Secara resmi saya nyatakan dibuka.
6: Kelompok Batik Canting Kampung Baroikat menggelar pameran batik canting yang berlangsung selama 2 hari, 12-13 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian PH Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Harold Weno, yang hadir mewakili Bupati Yapen. Dalam sambutannya, Harold Weno menyampaikan apresiasi kepada kelompok Batik Canting Kampung Baroikat, para pelaku UMKM, perajin tradisional, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran tersebut.
5: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mewakili Bapak Bupati selaku pelaksana harian Sekretaris Daerah. Di hari ini Selasa 12 Mei 2026, kami mendapat penghormatan, mendapat penghargaan untuk membuka acara pameran batik canting. Kelompok pembatik dari Kampung Barawekap dan kelompok-kelompok pembatik di Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga ini merupakan kolaborasi antara produk UKM, kemudian usaha kecil menengah dan pasar murah. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif untuk bagaimana menggali potensi ekonomi kreatif, tetapi juga yang berlandasan kepada muatan lokal Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Batik Canting Elizabeth Ayomi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus mempromosikan batik lokal kepada masyarakat luas serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
7: Kegiatan hari ini pameran batik tradisional khusus ukiran Yapen, tapi kami mengkolaborasikan dengan UMKM lain.

0: inginnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya, UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya, kami lebih berkreasi dengan baik, dan kami juga butuh dukungan-dukungan dari pemerintah daerah agar dapat membantu kami ibu-ibu dari Kampung Barawaikap untuk terus bekerja, dan kami pun dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang lain.
1: Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap batik lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemirsa, warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung seluruh Pro 1 RRI Korwil 1 Papua. Pemirsa, sebanyak 234 siswa dari Satuan Pendidikan Tingkat SD hingga SMA-SMK di Kabupaten Merauke selama 2 hari mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Ada 4 cabang olahraga yang dilombakan pada O2SN, yaitu atletik, pencak silat dan karate, renang serta badminton, yang tersebar di 3 venue yakni Gor Hiatsai untuk cabur pencak silat dan karate, Waterpark Seringgu untuk cabur renang dan badminton, sedangkan Stadion Musamus diperuntukkan untuk cabang olahraga atletik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahul, melalui Koordinator Lomba Florianus Yosef Senda mengatakan, 4 mata lomba yang digelar ini menjadi primadona dan digemari oleh peserta O2SN, serta menghadirkan wasit dan juri yang telah bersertifikasi dan memiliki lisensi. Ditambahkan untuk cabur atletik, terdapat 4 nomor yang diperlombakan. Lombakan masing-masing lari, lompat, lempar, dan tolak peluru. Untuk tingkat SD, Kids Athletic memiliki kriteria yang berbeda dengan tingkat SMP dan SMA-SMK karena program atletik ini dimodifikasi khusus untuk anak-anak mengembangkan keterampilan dasar lari, lompat, dan lempar dengan cara menyenangkan, aktif, dan aman. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, SMK, terdapat 2 nomor yaitu lari 400 meter dan 800 meter serta lompat jauh. Sementara untuk lempar cakram dan tolak peluru, venue-nya dilaksanakan di lapangan SMK Santo Antonius Merauke.
4: Yang lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
5: Untuk olahraga
3: SMK Santo Antonius Merauke.
4: Yang lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
5: Untuk olahraga
4: untuk cabang O2SN ada atletik, renang, karate, dan bulu tangkis. Ada 4 cabur hari ini yang kita perlombakan. Karena panjat tebing kita tidak perlombakan karena venue-nya belum ada di Kabupaten Merauke, sama dia punya juri atau wasit dengan lisensinya tidak ada. Sedangkan 4 mata lomba ini kita punya juri, semuanya berlisensi, akhirnya 4 nomor ini kita bisa jalankan di Kabupaten Merauke.
6: Untuk atletik lomba apa?
4: Jadi atletik ini ada 4 nomor yang diperlombakan, yaitu lari, lompat, lempar, dan tolak.
3: Cabang olahraga renang berlangsung di Waterpark Seringgu dengan memperlombakan 4 gaya dengan kriteria masing-masing atlet hanya dapat mendaftarkan diri pada 2 gaya saja dengan jarak 100 meter. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Merauke menambahkan, kegiatan O2SN ini merupakan kegiatan minat bakat yang mana talenta yang dimiliki masing-masing siswa dapat dikembangkan dan dibina melalui prestasi berkelanjutan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Wakil Bupati Bovendigul resmi buka kejuaraan multi-event Bupati Cup. Ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap perkembangan olahraga di daerah tersebut. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
7: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi membuka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
8: Generasi kreatif dan putra-putri terbaik daerah yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
7: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu bawa nama baik Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pembentukan karakter dan mental juara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu, Gelorakan Semangat, Lestarikan Bahasa Daerah. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026 mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
10: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pelengsah kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan kebudayaan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
11: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
9: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Sementara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Jawa. Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava. Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam siaran radio Agama Buddha. Teriring doa, semoga Anda dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang puja bakti yang benar. Puja bakti merupakan perwujuban keyakinan atau sada kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha sebagai guru agung, kepada Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan kepada Sangha sebagai teladan kebajikan. Dalam praktiknya, puja bakti atau kebaktian dapat dilakukan kapan saja, di rumah, di wihara, atau di tempat kerja, sesuai kesempatan dan kondisi masing-masing. Yang terpenting bukanlah seberapa megah upacaranya, tetapi seberapa dalam kesungguhan hati kita ketika melakukannya. Sering kali kita mengira bahwa dengan rajin datang ke wihara atau rutin menyalakan dupa, seseorang pasti akan mencapai kebahagiaan sejati. Namun, Sang Buddha menegaskan bahwa kebebasan dari penderitaan tidak dapat dicapai hanya dengan upacara atau ritual semata. Dalam ajarannya, Sang Buddha memperingatkan adanya pandangan keliru yang disebut sila bata paramasa, yaitu kepercayaan bahwa upacara atau ritual lahiriah saja cukup untuk mencapai pencerahan. Padahal puja bakti hanyalah sarana untuk melatih batin, bukan tujuan akhir. Agar puja bakti membawa manfaat spiritual yang sejati, ia harus disertai dengan pelaksanaan sila atau kemoralan, samadhi atau ketenangan batin, panya atau kebijaksanaan. Ritual yang benar tanpa kesadaran hanyalah gerakan tubuh. Namun, puja bakti dengan kesadaran dan pemahaman adalah latihan hati yang membawa kedamaian. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada masa Sang Buddha masih hidup, tidak dikenal upacara rutin seperti sekarang. Yang dilakukannya para bhikkhu dan umat adalah kegiatan sederhana, seperti membersihkan tempat tinggal Sang Buddha, menyiapkan air, menata tempat duduk, dan mendengarkan khotbah setiap sore. Kegiatan ini disebut wata, bentuk pelayanan dan penghormatan dengan tindakan nyata. Setelah

Setelah Sang Buddha parinibbana, umat mulai berkumpul di wihara untuk mengenang ajarannya dan merenungkan tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi tradisi puja bakti seperti yang kita kenal sekarang. Dalam ajaran Buddha dikenal dua bentuk penghormatan atau puja, yaitu yang pertama, Amisa Puja, adalah penghormatan dengan materi seperti mempersembahkan dupa, lilin, bunga, air, dan buah. Semua itu adalah lambang kesucian dan kebajikan. Bunga yang layu melambangkan ketidakkekalan. Lilin melambangkan kebijaksanaan yang mengusir kegelapan batin. Dan dupa melambangkan moralitas yang menebarkan keharuman perbuatan baik. Yang kedua, Pati-pati Puja, adalah penghormatan melalui pelaksanaan dharma dengan cara berbuat kebajikan, mempraktikkan sila, samadhi, dan panya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Dalam Parinibbana Sutta, Sang Buddha menegaskan kepada Ananda bahwa meskipun banyak penghormatan dilakukan dengan bunga, musik, dan dupa surgawi, yang paling mulia adalah mereka yang hidup sesuai dengan dhamma. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di zaman modern ini, makna puja bakti seringkali bergeser. Kadang kita melakukannya secara terburu-buru, hanya sebagai kebiasaan rutin tanpa perenungan mendalam. Padahal puja bakti sejati tidak harus menunggu hari tertentu atau dilakukan di wihara besar. Ketika kita menyalakan dupa dengan hati yang tenang, beranjali dengan penuh rasa syukur, atau sekedar merenungkan ajaran Buddha dalam kesunyian, itu pun adalah bentuk puja bakti yang benar. Puja bakti bukan tentang berapa lama kita berdoa, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami dan menghidupi ajaran Buddha dalam keseharian. Menghormati Buddha berarti meneladaninya. Menghormati Dharma berarti berusaha hidup selaras dengan kebenaran. Menghormati Sangha berarti belajar untuk rendah hati, disiplin, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Melalui puja bakti, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk menenangkan pikiran, menumbuhkan rasa syukur, dan mengasah kesadaran. Ketika dupa kita nyalakan, biarlah itu menjadi simbur pembakaran kekotoran batin. Ketika kita berajali, biarlah itu menjadi tanda kerendah hati bahwa kita tidak lebih tinggi dari siapapun. Puja bakti yang benar bukan sekadar ritual, melainkan refleksi diri. Apakah kita sudah jujur, sabar, dan penuh cinta kasih terhadap sesama? Jika belum, maka disanalah latihan dhamma sesungguhnya dimulai. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, puja bakti yang benar bukanlah persembahan yang sia-sia. Ia adalah jalan untuk menumbuhkan keyakinan, kebajikan, dan kebijaksanaan dalam diri kita. Dengan melaksanakan puja bakti disertai pemahaman dharma, kita melatih diri untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Inilah wujud nyata dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Semoga tema puja bakti yang benar ini menginspirasi kita untuk tidak sekedar beribadah secara lahiriah, tetapi juga menumbuhkan kualitas batin yang damai,
welas asih dan bijaksana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.

0: Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender
1: di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam.
4: Iya, Alam.
2: Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan

0: dan diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
0: 13 tahun.
1: Ya, Ain. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
2: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
3: Tapi sebelumnya seluruh itu kita
0: ya, Rian. Rian.
3: Jadi sekarang ini ya kita mengikuti dan belum mengikuti pembayaran visa. Itu
0: iya, Rian.
2: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRIprograma.

Ya, pendengar bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tentunya beragam program-program acara unggulan ya sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Ya, dan tentunya masih menemani Anda saya Sofi dan juga rekan Wana ya. Kembali menyapa Anda semua. Halo, apa kabar? Selamat malam untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, dan kurang lebihnya sekitar 34 menit ke depan nanti kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, malam hari ini. Untuk edisi malam hari ini, Ajang Ruang Rindu tidak hadir untuk Anda secara lokal, secara daerah begitu ya. Karena Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu di minggu kedua seperti itu ya. Minggu kedua tiap bulannya, setiap hari Rabu, kami hadir dalam Ruang Rindu Nasional berjaringan. Jadi untuk malam hari ini 13 Mei 2026 nanti kita jelang bersama ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur, Ruang Rindu Nasional menghadirkan host ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan menghadirkan bintang tamu untuk malam hari ini ada Vivi Kabol. Oke, jangan lewatkan ya Ajeng Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu secara nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama host Ita Purnamasari, Yudi Ismail, narasumbernya ataupun bintang tamunya adalah Vivi Kabol. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini, dan yang pasti lagu-lagu hiburan terbaik ya terus hadir menemani suasana malam Anda. Yang lagi santai di rumah-rumah berlabuh ya, yang lagi santai di seputaran rumah-rumah berlabuh di Kabupaten Jayapura, di Danau Sentani ya, di Teluk Yoteva, kemudian juga yang ada di apa namanya Humboldt ya, pokoknya untuk semuanya selamat malam saja, selamat menikmati suasana malam hari ini. Yang ada di Kota Jayapura 14 kampung, selamat malam untuk semuanya ya. Yang ada di Kampung Kayu Batu, Kayu Pulau, kemudian Pulau Kosong, kemudian Kampung Tobati Enggros, Nafri dan sekitarnya, Hall Tekam dan sekitarnya juga, selamat malam Koya ya, keseluruhan untuk semuanya. Selamat malam untuk semuanya, semua pendengar setia terhibur selalu juga pastinya untuk malam hari ini. Kemudian juga saya menyapa yang ada di seputaran Tanah Hitam ya, AB Pantai, kemudian Afri, kemudian juga yang ada di lingkaran AB Pura seperti itu. Dari AB Pura ada Padang Bulan, Waina dan sekitarnya, Yoka dan sekitarnya juga, sampai di Buper ya, Waina sampai di batas kota. Oke, untuk semuanya selamat malam. Terima kasih juga tentunya untuk kebersamaan Anda. Kemudian yang masih ada di Kota Jayapura ya. Kalau tadi dari Pulau Kosong, Kampung Kayu Batu, Kayu Pulau, jadi dari Angkasa sudah ya. Angkasa, daerah Dok 2 sampai Dok 9, Pasir 2, kemudian juga yang ada di jantung Kota Jayapura, APO, Klufkam dan sekitarnya, Paldam, selamat malam untuk semuanya. Gajah Putih, kemudian Batu Putih, yang ada di Werefs, 99 ya, Argapura dan sekitarnya, Hamadi, selamat malam saja untuk semuanya terhibur ya untuk malam hari ini. Kemudian juga daerah Bambu Kuning, kemudian Lembah Genjer ya, Polimak 1 sampai dengan 4 sampai kita menuju ke Tasangkapura. Yuk kita sama-sama ke daerah Entro. Oke, seputaran Bucen ya, Bucen 2, kemudian Entrop dan sekitarnya. Kalau di Entrop itu sudah ya, jajanan tuh pada banyak di situ seperti itu. Jadi mau apa saja biasanya kalau orang mau cari makan, nah itu dia banyak ya di seputaran Entrop atau juga Hamadi Pasar situ ya. Ada banyak jajanan kuliner-kuliner yang disajikan. Oke, tapi yang ada-ada itu jangan Kak, tolong ya cobalah ya. Apa namanya?
apa gunanya? Coba misalkan Anda bayangkan begitu ya, jualan mendapatkan keuntungan, ada. Kemudian misalkan ada hal buruk begitu ya, amit-amit, kita tidak minta itu terjadi, tapi ketika ada hal buruk yang terjadi buat saudara mungkin, atau orang kekasih Anda lah ya, siapapun dia, entah itu saudara, pasangan dan sebagainya, hanya karena tadi minum alkohol berlebihan, mabuk-mabukan, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi coba Anda pikirkan kembali ya, sebenarnya jatuhnya nanti itu tidak bagus seperti itu. Jadi alangkah baiknya ada usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan juga dan yang baik begitu ya. Karena ada ya orang beli, kalau tidak ada ya mungkin tidak tahu dong usahakah, bagaimanakah. Jadi berharap pastinya jangan sudah ya untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Padahal ini yang beli itu bukan anak-anak kecil begitu ya, orang-orang yang sudah dewasa. Dan kalau dikatakan dewasa tuh yang bagaimana? Dewasa tuh yang masih kayak anak kecil kan, sudah tidak boleh, berlebihan tuh tidak baik. Tapi ya itu dia asik katanya ya. Oke, padahal tidak ada yang asik. Hari ini kalau kita berbicara tentang minum alkohol berlebihan sampai ada baiknya tuh untuk tubuh begitu ya, kalau sesuai takarannya, sesuai takarannya. Jadi mungkin satu botol itu bisa habis berapa bulan kah, berapa minggu kah begitu, taruh di kulkas, baik untuk kesehatan ya seperti itu. Tetapi kalau berlebihan itulah yang tidak baik. Jadinya kalau meminum itu tidak bisa, pokoknya sampai harus yang disebut mabuk itu baru oke begitu ya. Padahal ujung-ujungnya jatuhnya jadi tidak bagus. Hari ini rumah tangga banyak hancur, banyak rumah tangga yang KDRT dan sebagainya hanya karena itu dia, mabuk-mabukan, minum alkohol berlebihan, jatuhnya tidak bagus begitu ya. Habis itu besok, aduh minta maaf karena kemarin itu kayaknya saya minum sampai mabuk, jadi yang kemarin sudah, besok ulang lagi terus mau sampai kapan, sampai ya sudah, seperti itu Anda yang jawab ya. Oke, malam hari ini bukan menggurui tapi mengingatkan ya, saling mengingatkan, kenapa tidak untuk sesuatu yang baik. Yang pasti apapun itu sangat baik untuk tubuh kita begitu ya, sangat baik untuk tubuh, yang pasti tidak berlebihan seperti itu. Oke, selamat malam buat Anda semua. Tadi dari Entrop kita menuju ke mana, Entrop sampai ke Pemda ya, sampai menuju ke Skyland. Selamat malam saja untuk semuanya, terhibur selalu sampai kita menuju ke otonom seperti itu. Otonom Kota Raja dalam, Kota Raja luar, sampai Kali Acai, dan sampailah kita menuju ke Abipura ya. Ya kurang lebihnya ya seperti itulah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian Kabupaten Jayapura dari batas kota sampai pokoknya kampung-kampung semua yang ada di Danau Sentani sampai menuju ke Telaga Maya, Kampung Harapan, Hawaii, kemudian Doyolama, Doyobaru, sampai ke sana-sana lagi sudah ya. Aduh, saya ini takut salah-salah sebut, jadi takut salah ya. Kemudian kampung-kampung yang ada di Danau Sentani sana, ada Ayapo, Kampung Ifale, Kampung Babrongko, Dondai, apalagi waduh itu hari ada yang masuk tuh ya di apa, di Teluk Teluk apa gitu ya. Oke, pokoknya untuk semua yang ada di sana selamat malam saja, terhibur selalu untuk semua yang ada di rumah-rumah berlabuh, kampung-kampung yang ada di Danau Sentani ya, keseluruhan yang ada di Sabron sana, pokoknya untuk Kabupaten Jayapura sampai Demta sana ya, Tablanusu, kemudian yang ada di mana lagi, Depapri, pokoknya untuk semuanya selamat malam saja ya, keseluruhan Kabupaten Jayapura. Halo, apa kabar juga yang ada di Kabupaten Sarmi, selamat malam untuk semuanya, terhibur juga pastinya ya. Sobei Armati, kemudian yang ada di ini apa namanya,
Bonggo, pokoknya yang ada di sesuai namanya Sarmi begitu ya. Selamat malam untuk semuanya. Oke, kemudian yang ada di Kabupaten Kerom juga secara keseluruhan buat semuanya, selamat malam saja yang pasti terhibur ya untuk Anda di malam hari ini. Dan nanti kita jelang bersama tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan waktu ini sampai nanti tutup siaran ya, sampai kita tutup siaran, jadi kita ikuti dari Jakarta seperti itu. Oke, pendengar, menghibur Anda di malam hari ini ada beberapa tembang-tembang pop Indonesia dan juga sepertinya Indonesia yang mau saya hadirkan untuk kita semua di malam hari ini jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Lagu apa ya? Yang pertama gimana kalau dari miliknya Black Papas? Boleh ya? Boleh dong. Segenggam harapan hadir untuk Anda dan beberapa lagu-lagu hiburan terhibur untuk Anda semua.

Iya, baik pendengar, Sio Cintaku, lagu yang dinyanyikan oleh Anna Free Singers ya, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Sebelum kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam siaran berjaringan ya, ataupun siaran secara nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta dalam ajang Ruang Rindu Nasional. Satu informasi untuk Anda, sekali di udara tetap di udara. Satu pemberitahuan dari Panitia Pemilihan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026 ditujukan kepada seluruh pendengar setia dan anggota Fans Club RRI Jayapura. Anda yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarbi. Panitia Fans Club RRI Jayapura tahun 2026 mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia dan juga Fans Club RRI Jayapura untuk sama-sama menghadiri acara pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, bertempat di Auditorium RRI Jayapura. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan dan juga doa, kemudian ada laporan panitia dan juga ada sambutan-sambutan, ada penasehat Fans Club RRI Jayapura, kemudian juga Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura Bapak Joni Iskandar Baso Esos, dan berikut yang keempat adalah persiapan pelaksanaan pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Kemudian acara yang kelima adalah pelaksanaan pemilihan, yaitu pelaksanaan pemilihan oleh panitia, kemudian dilanjutkan pembacaan hasil pemilihan oleh panitia, dan terakhir penutup ya, sambutan pengurus terpilih oleh Ketua Fans Club RRI Jayapura terpilih dan juga doa. Ada catatan gitu ya, mohon kehadiran rekan-rekan sekalian ya, jadi buat semua fans RRI, entah Anda yang sering bergabung bukan saja dalam ruang Maxioma ya, tapi yang biasanya bergabung lewat dialog interaktif, atau Anda pendengar setia tidak masuk jalur tapi sering memantau dan mendengarkan, yuk sama-sama agar bisa saling kenal, saling sapa di dunia nyata. Waduh, ya di dunia darat gitu ya, karena selama ini kita mainnya udara terus. Jadi tanggal 15 hari Jumat, di situ cuti bersama ya, cuti bersama di hari Jumat jam 1 sampai jam 6 sore, sama-sama ada di lingkungan LPP RRI Jayapura ya, di Auditorium RRI Jayapura ada pertemuan, jadi ada pemilihan ketua fans begitu ya, RRI Jayapura seperti itu. Jadi Anda yang selalu aktif melalui phone in program ataukah pendengar setia yang tidak bergabung mungkin jarang-jarang tapi terus memantau, boleh ya, biar bisa saling kenal, kemudian jadi punya banyak saudara, punya banyak teman juga seperti itu ya. Siapa tahu Anda yang main ke Kota Jayapura, ada yang ke Kabupaten Jayapura atau Kerom atau Sarmi, akhirnya ada banyak kenalan di sana sini, ada banyak saudara dan teman. Oke, pemilihan ya, terkait dengan pemilihan pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026 hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore seperti itu di Auditorium RRI Jayapura. Oke pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua, itu dia satu informasi yang kembali hadir ya untuk menemani suasana malam Anda. Mau makan, mau minum, mau semua-semuanya itu semua rasa duri gitu, tak tusuk di hati ya. Oke pendengar, satu tembang dari miliknya Robi Sawaki, Rasa Duri Siksa Batin.

0: Kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 26
0: memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado. Nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu

0: populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino Indro ya.
0: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu festival kok nggak salah, Mas.
1: Bener, lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah, dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: lembutan. Liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
0: Betul sekali, Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang,
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda. Enggak.
0: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Iya,
1: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27 912. 0811 797 27 912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget, Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Wah, aduh, benar itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih, Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh, di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya, Ageng Ganjur.
1: Siapa namanya? Sari.
0: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari Ular.
1: Eh, bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya Re Ayo Re, kan maklum kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
0: Itu alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi.
0: Alhamdulillah
1: kabar baik,
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya, sip. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi ya perlu.
1: Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya, boleh.
2: Ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah, akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock and roll music.
0: Kangen banget kita semua ya, Mas.
1: Mbak Vivi
0: ya.
1: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan, yes. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya,
0: siap, boleh? Siap,
1: boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, pas waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada ya, masuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak. Makasih lo ya, kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
0: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita. Halo, Bang Yudi. Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke, siap.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnamasari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi
5: tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
0: betul, ya, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
0: juga
5: latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Okay. Ya, kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan, liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, betul, festival ya.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: itu. Oh, bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974.
1: Okay.
5: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang September itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Iya.
5: Setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
1: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus memilih.
0: Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
1: Okay. Ini ada orang Palembang
0: ada
1: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
0: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma Ana.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Nah, oh iya dong.
6: Apakah asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Titi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab.
1: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh silakan, Oma. Dong Oma, silakan
6: ya,
0: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti ini. Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam membawakan lagu ini
5: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
5: Nah Bina Vokalia di Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
1: yang
5: merata waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
5: Ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
5: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka Jav Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
0: Iya.
5: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
1: Oke. Iya.
5: Yang bisa saya sampaikan jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
5: Begitu Mbak Ita. Jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita
0: ya,
1: sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkan lah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974 dengan kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
5: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
5: Terus akhirnya saya nikah.
1: Oke, Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
7: Ini temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Ya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Betul, betul Mas.
7: Itu dua pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang ya,
7: sama Mbak Ita. Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
1: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut nge.
1: Nge.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
0: Asinya
5: albumnya
0: banyak,
5: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
1: bener.
5: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
1: Siap.
5: Ya.
1: Wah.
5: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh, betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
5: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja. Di iniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebenarnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang kirim ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio,
1: benar.
5: Oh, Gini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
5: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
1: Okay.
5: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Iya, gitu ceritanya.
5: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi
1: rock
0: asik
1: and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
5: Ini juga,
1: ya, gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
1: Oke.
5: Lagunya.
0: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
5: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan
0: ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Ya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan bisa telepon di 021 3440696 atau 021 3441499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh,
1: Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lo ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi nggak berhenti-berhenti, baik ya. Ya,
1: kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Ta Agung Tanggamus Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya. Ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kayak kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga, jadi
0: oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu, oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman. Iya.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam
6: Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, okay, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya, di penyanyi, iya, gitu, iya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Buana. Dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Okay. Saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga Buana. Orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Buana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih
7: Mbak ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi, emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul. Oh, tahu lu Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener ya, ya? Aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, Om ya, gak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Bahana perdamaian. Itu lagu gimana
1: keren banget
8: gitu.
1: Ya, Teteh ya. Bahana, bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Ya. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Yaudah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
1: Oh, iya dong. Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi
1: atau
0: ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya mereka tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya, semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
9: Okay. Itu.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah betul, masih betul, sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul, betul
1: ya.
9: Dulu
1: kan
9: kita
1: keren-keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren ya, banget ya, loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul,
9: lagi
1: ya.
9: Sekarang sudah berhijab,
1: sudah
9: saya
1: berhijab ya Bu bidan. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan
9: ya,
1: tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Umur ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari

0: siang Mbak Vivi ya.
1: Udah dirilis.
2: Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
0: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya.
0: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
2: Sebelum nikah jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
2: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
2: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
2: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
0: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
2: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah masih itu.
0: Iya Mbak.
2: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
1: gitu. Oh baik
0: juga.
1: Ada rencana kolaborasi kah?
0: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
2: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
0: Spanyol. Oh iya.
1: Oke.
0: Mbak Neni, iya.
2: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
0: Yeah.
2: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Siap.
2: Gen Z.
1: Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
0: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
2: Oh iyalah. Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya bintang radio.
0: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
2: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke.
2: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
0: Iya, pastinya Mbak.
1: Oke.
2: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
0: Siap.
1: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
0: Gimana nih Mbak?
2: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam,
1: Moyo
2: Hitam, Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu. Siap kalau
0: betul,
1: begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: Vivi.
0: Kita
1: dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh
0: kita
1: yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget denger suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa, Rek.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya
0: pada siap. Oke.
2: Gitu. Nanti siap. Saya sama Mbak Ita deh.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu. Nah, diampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan Tawan, langsung ya. Dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul. Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dua apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, ya itu aja.
0: Oke, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang Mbak Vivi, kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Ya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu alat. Apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Vivi. Biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus Pak itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan
1: Oh. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Yunus.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak, Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
0: Bukan ya, memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Jopi yang hitam ayah, Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedy. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Mengira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih kok udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul. Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pikun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya.
1: Ada.
6: Baik ya. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria pokoknya.
1: Siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua remaja bagai kumbang bunga seiring bercabut basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina aku siapa?
0: Di Selina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Ruang Rindu
1: satu.
2: Kata saya rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Mbak Ita ya Mbak. Agak lupa sedikit gitu.
0: Enggak apa-apa
1: dong, dimaklumi. Mbak Vivi, dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan
1: dengerin.
0: Ya
1: voice-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ikan, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga Belajeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya memang vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: kita, teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpai,
0: muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Selamat malam pendengar program Bahas Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Program Bahas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar yang selalu diberkati Tuhan di mana saja berada, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah diutus menjadi saksi kasihnya sampai akhir zaman. Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, 11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di sana, di tempat yang penuh memori, perjalanan bersama sang guru, mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Relasi mereka campur aduk, ada yang langsung menyembahnya dan penuh iman, namun tidak sedikit pula yang masih dirundung ragu. Menariknya, Yesus tidak memarahi mereka yang bimbang. Yesus justru mendekat. Pergilah. Dia tahu bahwa kelemahan manusiawi kita seringkali membuat kita ragu akan pernyataannya. Dengan penuh kasih, dia merangkul segala keraguan itu dan memberikan sebuah tugas yang luar biasa agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sabdanya. Tugas ini bukan sekedar perintah biasa, melainkan sebuah kepercayaan besar. Kita diutus bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita telah mengalami kasih dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengajar dan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah panggilan kita semua. Kita diutus untuk membawa kedamaian, menyatakan kebenaran, dan membagikan kasih Allah yang inklusif kepada siapa saja tanpa terkecuali. Misi ini tentu tidak mudah. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi tantangan, penolakan, dan ketidakpastian, kita mungkin merasa kecil dan tidak berdaya untuk bersaksi. Namun, Yesus memberikan jaminan yang menguatkan hati kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah janji setia yang tidak pernah diingkari atau kedaluwarsa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam setiap hela nafas, usaha, dan pelayanan kita, Yesus senantiasa hadir dan menopang kita. Mari melangkah dengan berani sebagai saksi-saksinya yang hidup. Para pendengar yang terkasih, dalam ayat 20 Yesus bersabda, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saat ini, saat kita dimeteraikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka kita menerima 3 tugas dari Yesus untuk menjadi saksinya. Tugas yang pertama adalah kita melaksanakan tugas itu sebagai imam. Kita saling menguduskan lewat doa pribadi, mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, baik misa harian dan misa setiap hari Minggu, mengikuti ibadah sabda di kombas, di paguyuban, atau di lingkungan, dan lain sebagainya. Tugas yang kedua adalah kita melaksanakan tugas sebagai raja. Contoh nyata dari Yesus bagi kita para pengikutnya adalah seorang raja atau pemimpin yang siap melayani dengan rendah hati. Yesus tidak memimpin dengan sombong atau diktator, melainkan memimpin dengan rendah hati. Pemimpin yang siap melayani dengan penuh cinta kasih. Maka pengikut Kristus diminta untuk mencontohi teladan Yesus ini. Menjadi pemimpin yang siap melayani semua orang dengan penuh cinta kasih dan rendah hati tanpa membedakan. Tugas yang

ketiga adalah menjadi nabi. Seorang nabi harus menyuarakan kebenaran kepada semua orang, mewartakan kebenaran firman Allah kepada siapa saja, berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai nabi adalah sebagai penyambung lidah Allah yang mampu dan berani menyuarakan damai sejahtera, cinta dan keadilan yang nyata dalam karya pelayanan kita bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan di mana saja kita berada. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jadilah saksi Kristus yang baik dan benar. Yesus berjanji akan menyertai kita selalu dan senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas jaminan penyertaan-Mu yang tanpa batas. Utuslah Roh Kudus-Mu agar melenyapkan segala keraguan dan ketakutan dalam diri kami. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang hidup di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Semoga setiap tutur kata dan perbuatan kami menuntun sesama untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Peganglah tangan kami senantiasa, ya Tuhan, agar kami setia berjalan bersama-Mu sampai akhir zaman. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa memberkati tempat ini dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

Iya, dengar di manapun saja Anda berada, kami cukupkan tentunya tiap pagi ini telah kita dengarkan renungan bahkan beberapa teman pujian. Tiba saatnya dengar, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Fajar Papua untuk edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Kamis 14 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya penyelundupan 4 burung cendrawasih digagalkan di Jayapura. Polres Kerom musnahkan ratusan botol miras dan ganja hasil operasi berkala. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya, burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
3: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih mati kawat, sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
2: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polres Kerom musnahkan ratusan botol miras dan narkotika jenis ganja hasil operasi sejak Desember 2025 hingga April 2026. Pemusnahan ini merupakan komitmen dari Polres Kerom untuk membersihkan Kerom dari peredaran gelap narkoba dan minuman keras. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Polres Kerom melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dan minuman keras berbagai merek bertempat di Mapolres Kerom. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Kerom dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan penyakit masyarakat untuk terciptanya Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kerom. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmayanto mengatakan, total barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 563 botol minuman keras berbagai merek, 250 narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman, serta 30 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja ukuran besar. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dan pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Satres Narkoba Polres Kerom selama periode Desember 2025 hingga April 2026. Pemusnahan ini juga menjadi langkah nyata aparat kepolisian dalam menekan peredaran narkotika dan minuman keras ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Seluruh hasil tangkapan dari bulan Desember 2025 sampai hari ini bulan Mei 2026, hasil pencapaian dan pengungkapan Satuan Narkoba Polres Kerom. Sebagaimana yang bisa kita lihat di hadapan kita saat ini, terdiri ada banyak minuman keras dari berbagai jenis yang totalnya ada 563 botol ataupun kaleng, kemudian tanaman ganja sebanyak 250 pohon, dan tanaman ganja siap edar sudah dalam bentuk kemasan plastik ini sebanyak 30 bungkus. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga akan langsung melaksanakan pemusnahan hasil ungkapan narkotika maupun minuman keras yang sudah berhasil kita amankan.
4: Ditegaskan Kapolres Kerom, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Kerom dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras di wilayah hukum Kabupaten Kerom. Menurutnya, narkotika dan miras menjadi salah satu faktor utama pemicu tindak pidana berbagai gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kerja keras dari personil Satres Narkoba Polres Kerom dan jajarannya melalui operasi kepolisian yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
5: Ini merupakan komitmen kami kepada masyarakat, tidak ada tempat dan ruang untuk narkotika jenis apapun, baik itu tanaman ataupun sintetik, dan minuman keras yang beredar di wilayah Kabupaten Kerom. Kami akan terus berkomitmen, kami akan terus menjaga, jangan sampai barang-barang terlarang ini beredar di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kerom. Ini merupakan langkah awal ataupun tengah tahun yang telah kami lakukan, dan kami akan terus melakukan upaya-upaya ini sampai terus dan sampai Kabupaten Kerom benar-benar bersih dari narkotika dan minuman keras.
4: Terkait dan itu, Kapolres Kerom mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah untuk bersama-sama membantu kepolisian dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika maupun miras ilegal di lingkungan mereka sehari-hari. Sebab menurut Kapolres, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, namun tanggung jawab bersama demi terciptanya Kabupaten Kerom yang aman, sehat, dan kondusif. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja Papua mendorong para pencari kerja meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar lebih mudah terserap di dunia kerja. Langkah ini dinilai penting di tengah tingginya persaingan mendapatkan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Senaker Papua, Francisca Arey, mengatakan perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pencari kerja diminta aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan. Di Senaker Papua juga mulai mensosialisasikan program Kartu Siap Kerja. Program tersebut memuat informasi lowongan kerja, magang, hingga pelatihan kerja. Ia berharap peningkatan keterampilan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat Papua. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Tingkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Jayapura. Gandeng Bank Mandiri Kemiri Sentani lakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM di ruang rapat DPMPTSP Kabupaten Jayapura Rabu 13 Mei 2026. Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda yang telah direncanakan sejak awal tahun. Gandeng Bank Mandiri hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan materi terkait pelayanan dan servis prima yang selama ini diterapkan di lingkungan perbankan, khususnya di Bank Mandiri. Selain itu, DPMPTSP juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Investasi BKPM terkait langkah peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik. Dari hasil konsultasi tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak perbankan, diantaranya Bank Mandiri menjadi pihak yang paling cepat merespons ajakan kolaborasi tersebut. Kedepan, kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas peningkatan kualitas pelayanan di kantor PTSP, tetapi juga akan diperluas hingga mendukung program pemberdayaan UMKM di kampung-kampung melalui dana Otsus. Ia berharap pelatihan yang diberikan dapat membawa perubahan nyata dalam kualitas pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Jayapura. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ribuan pelajar di Kota Jayapura mengikuti program Sarapan Sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1.000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Berikut laporan Lina Umasugi.
2: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1.000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
3: Ya, biar Indofood dalam rangka promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal SMP 9 membangun kerjasama dengan Indofood. Kedepannya mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik dan ke depan paling tidak dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP 9 Jayapura. Nah, mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP 9 Jayapura. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1.000 porsi makan sehat, ya, Indofood, ya. Ini juga di tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Ini kandungan gizinya juga terjamin dari Indofood.
2: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
4: Ya, senang bisa kayak seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan gitu. Kayak terus beli. Kayak terus bisa beli juga, terus minyak murah.
2: Ya. Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
1: Jelang peringatan hari jadinya yang ke-63, Kodam 17 Cendrawasih menggelar aksi sosial donor darah yang berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih. Aksi sosial ini dibuka oleh Kapok Sahlik Pangdam 17 Cendrawasih, Brigjen TNI Sukamdi, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan donor darah bukan sekedar agenda seremonial dalam rangka memperingati HUT Kodam, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan, setetes darah yang disumbangkan memiliki arti besar bagi keselamatan jiwa seseorang. Karena itu, aksi donor darah dinilai sebagai bentuk dedikasi kemanusiaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Dalam kesempatan tersebut, Kapok Sahli Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta donor darah, PMI, tim medis, serta berbagai pihak yang

0: tahun 2026 setelah di partai final berhasil mengalahkan SSB Nafri dengan skor akhir 1-0 di lapangan sepak bola Trikora Abepura Kota Jayapura Rabu kemarin. Asisten 1 Setda Kota Jayapura Everett Maroje mengapresiasi sekaligus menyebutkan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat sportivitas anak-anak.
1: SSB Renasi berpulang sekolah Jayapura menjadi wadah positif untuk menyalurkan bakat khususnya generasi muda yang juga adalah masa depan sepak bola di Kota Jayapura. Festival sepak bola antar SSB Renasi Papua sekolah Jayapura diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak yang telah dilatih di SSB di Kota Jayapura serta menggali potensi atlet yang dapat dibina lebih lanjut. Selanjutnya kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memajukan pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan.
0: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Bobby Awi menegaskan turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan selama di SSB.
2: Turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih, sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
0: Senada disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolum bahwa festival ini menjadi bagian pembinaan usia dini khusus di cabur sepak bola di Kota Jayapura sekaligus agar para pemain dapat menyalurkan bakat yang dimiliki untuk melihat hasil pembinaan di SSB.
3: Dan yang keluar sebagai juara 4 adalah SSB Hines. Kita berikan tepuk tangan buat SSB Hines. Juara ketiga SSB Cendrawasih. Mana SSB Cendrawasih? Yang keluar sebagai pemenang juara kedua yaitu SSB Nafri. Kita berikan tepuk tangan buat SSB Nafri. Yang berhasil juara satu di SSB Oat tahun 2006 ini yaitu Tunas Dina Hanadi. Kita berikan tepuk tangan buat Tunas Dina Hanadi. Sasaran ini untuk pembinaan usia dini di bidang sepak bola yang ada di Kota Jayapura. Dua, agar pemain dapat menuangkan bakat yang mereka miliki dan melihat hasil dari pembinaan pelatih serta pembinaan di SSB masing-masing.
0: Diketahui Festival SSB Orang Asli Papua 2026, para pemenang mendapatkan trofi penghargaan sekaligus total uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah, sedangkan untuk juara ketiga diraih SSB Hainers dan juara keempat diraih SSB Cendrawasih. Maupun Neymar Emsen dari SSB Nafri dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak dan Rain Waromi menjadi pemain terbaik dari SSB Tunas Muda Hamadi. Naldik Saulia melaporkan.
4: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
5: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Patroli. Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

dari Jalan Tasik Singapura nomor 23 Pengar, di mana pun Anda berada. Terima kasih, selamat pagi semuanya untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan ini. Dan cuaca pagi hari ini di beberapa wilayah sekitar terpantau mendung ya. Bahkan sempat turun hujan juga di Jalan Tasangka, tapi berhenti lagi. Ya, dan tentunya juga untuk Anda yang hari ini akan menjalankan beberapa kegiatan ibadah sepertinya ya. Karena hari ini merupakan kenaikan Yesus Kristus 2026, jatuh di tanggal 14 Mei di hari ini. Dan beberapa gereja biasanya mempersiapkan untuk ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus di tahun 2026, sehingga tidak heran hari ini adalah tanggal merah ya. Jangan sampai salah ini ya, sampai tanggal kita lupa kalau hari ini tanggal merah. Ada yang seperti itu, karena ada sempat datang ke kantor, wah ini ternyata tanggal merah. Semoga tidak untuk Anda ya. Dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Tentu kita sudah awali lewat ungkapan syukur kita di pagi hari, lewat doa yang kita panjatkan agar menjalani kehidupan ini lebih baik lagi. Dan tentunya untuk Anda melaksanakan beberapa kegiatan aktivitas di pagi seperti mengais rezeki, semoga tetap lancar. Yang memanfaatkan momen sejenak untuk berolahraga juga, salam sehat, lihat kondisi cuaca juga ya. Dan yang jelas siaran Pro 1 RRI Jayapura tetap mengudara untuk kebersamaan ini. Nantinya pendengar di pukul 7 Warta Berita, kami pun juga akan hadir bersama Pro 3 Jakarta nantinya ya di pukul 7. Dan terima kasih untuk Anda tetap terus satu hati bersama kami nantinya dengan berbagai program-program acara yang menarik yang penting Anda simak, dengan beragam informasi-informasi yang kami akan bagikan ke ruang dengar Anda. Namun di pagi ini kita juga akan dengarkan untuk beberapa musisi-musisi tanah air untuk menyemangati ya, tentunya kita semuanya untuk melewati beberapa kegiatan pagi ini. Salam semangat semuanya, selamat pagi, dan salam sukses juga tentunya untuk Anda yang melaksanakan berbagai aktivitas untuk hari ini.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK mendalami dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Badan Gizi Nasional mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10%. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Pusat Statistik. Informasi mancanegara. Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dan penundaan tersebut bersifat administratif, sementara proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan. Informasi dari dunia olahraga, turnamen basket veteran kembali berlangsung tahun ini. Sebanyak 168 tim bertarung meraih trofi di Ancol Hoops dan DBL Akademi Jakarta 13 hingga 17 Mei 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadi Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam berikut ini.
1: Pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadi Arafik, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua orang dekat tersebut yang diperiksa yakni SH selaku kepala bagian perekonomian sekaligus mantan ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan. Budi mengatakan kedua saksi tersebut didalami terkait dengan pengordinasian kepada para pejabat atau kepala dinas agar PT RNB bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga mendalami
1: RNB yang merupakan perusahaan milik saudara FAR selaku bupati masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas. Kemudian untuk saksi saudara AS yang merupakan ajudan bupati Pekalongan, ini dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB termasuk dalam proses pengadaan.
2: Sementara itu, Bupati nonaktif Pekalongan Fadi Arafik membantah telah melakukan benturan kepentingan dalam dugaan korupsi ini.
3: PT sudah saja barang apapun yang diambil, kemudian pada saat penangkapan saya, mereka menggerbek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Saya tidak ada OTT apapun, barang sampai saya pun, demi Allah nggak ada.
4: Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah, pembahas apa Ibu?
2: KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya, di mana perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia.
5: Suami Fadiah Mutarudin Asraf Abu disebut sebagai komisaris, sementara anaknya Muhammad Sabik Asraf menjadi direktur perusahaan. KPK mengungkap bahwa Fadiah diduga sebagai pihak yang menerima manfaat utama atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut. Sepanjang 2023 hingga 2026, KPK mencatat adanya aliran dana sekitar 46 miliar ke PT RND. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun subsidiar 9 tahun kurungan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum yang diketuai Roy Riyadi. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa meminta Majelis Hakim agar menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta hakim agar menghukum Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun rupiah.
6: Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 566 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pemberlakuan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
7: Sementara itu, advokat Nadiem Makarim meminta waktu 3 minggu kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan akan dibacakan oleh terdakwa Nadiem Makarim dan juga oleh advokat pendamping Nadiem Makarim.
8: Untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni.
9: 2 Juni ya?
8: Iya, sesuai dengan arahan yang mulia kemarin.
9: Jadi kurang lebih 3 minggu ya?
8: Baik,
9: sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk ya. Masa penyembuhan ya setelah ya, tindakan itu kurang lebih 3-6 minggu.
7: Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukum terdakwa. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama BGN dalam menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
10: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
11: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
10: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
11: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhnya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
12: Kalau bisa yang pemenuhan-pemenuhan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabut kan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
11: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
13: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
14: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan. Nah, di sini kadang-kadang APH Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistiknya diawasi, atau apa ada hambatan terkait dengan infrastruktur begitu.
13: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, Pemprov Jatim memiliki program EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten Kota yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dalam mengendalikan harga pangan.
15: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
13: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Laporan selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia berikut ini.
16: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa, namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
17: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
16: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
18: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum

0: Biasanya ini informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Tetap kita pertahankan.
4: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW, terutama lahan sawah, kemudian lahan RTDP, tetap kita rekomendasikan dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai kader kita, contohnya ini. Nah, sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut kopdar wisata, kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Rizka Desiandra melaporkan selengkapnya.
6: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
7: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
6: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online dan artikel daring.
7: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptasi.

0: agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
1: Dan kami di APD saat ini punya EPUS Buleleng. Yeah. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025 dan sampai sekarang masih terlaksana.
0: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja, Bali, Rizka Disyandra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita ini. Dan beragam informasi akan kami sampaikan sesaat lagi untuk informasi perkiraan cuaca ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk menemani Anda.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Iya, dengar di suasana pagi di beberapa wilayah sekitar ini terpantau berawan ya. Namun kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan, apalagi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan Anda lewati nantinya. Dan kita ingin tahu untuk informasi perkiraan cuaca bersama rekan-rekan kita yang berada di BMKG wilayah 5. Ada perkirawan dari BMKG yaitu rekan Dewi. Halo rekan Dewi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar rekan Dewi?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Baik, rekan Dewi, kita ingin tahu seperti apa kondisi cuaca seputaran Kota Jayapura untuk beberapa jam ke depan. Silakan rekan Dewi.
1: Baik, pagi akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan hari ini Kamis 14 Mei 2020. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 Celsius. Kemudian kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10%. Untuk arah angin dominan dari arah utara hingga timur, dengan kecepatan diperkirakan berkisar antara 2 hingga 14 km per jam. Kemudian untuk potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, pada pagi hari di wilayah Kabupaten Sarmi, Bromo Raya, Biak Nusor, Wori, Lonyapen, dan Waropen. Kemudian untuk siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Armi, Mambramo Raya, Biak Nusor, Biori, Lonyapen, dan juga Waropen. Kemudian untuk malam hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Armi, Mambramo Raya, Biak Nusor, Lonyapen, dan juga Waropen. Kemudian untuk dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Sarmi, Mambramo Raya, Biak Nusor, Lonyapen, dan juga Waropen. Kemudian untuk wilayah Kota Jayapura sekitarnya juga secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan potensi terjadi hujan yang intensitas ringan pada siang hari. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 2 hingga 5 meter dari arah timur hingga utara. Kemudian untuk di perairan selatan Papua, angin gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 meter dan dari arah timur ke laut hingga timur. Selanjutnya untuk perkiraan pasang surut air laut, pasang naik diperkirakan terjadi pada pukul 17.24 sore nanti, laut setinggi 1 meter, dan juga diperkirakan surut terjadi pada pukul 11.10 sedalam 0,3 meter, dan juga pukul 3.25 sedalam 0,5 meter. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung ataupun perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Kemudian untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-486-480 melalui akun media sosial kami di @BMKG Papua. Mungkin informasi cuaca yang dapat kami sampaikan ke.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi sudah menyampaikan informasi berkaitan cuaca untuk Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Dan selamat kembali bekerja untuk rekan Dewi bersama rekan teman-temannya juga lainnya. Dan itulah informasi kebersamaan kita di informasi perkiraan cuaca yang saat ini sudah menunjukkan pukul 45 menit waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami akan menyampaikan untuk informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Papua. Telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Waktu pendaftaran gelombang 1 tanggal 21 April hingga 21 Mei 2026. Pendaftaran gelombang 2 tanggal 9 Juni hingga 7 Juli 2026. Program studi teknik sipil, arsitektur, farmasi, dan akuntansi semuanya S1. Biaya formulir pendaftaran Rp200.000. Alamat sekretariat pendaftaran, sekretariat pertama di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur STFT Jalan Yakonde Padang Bulan AB Pura Kota Jayapura. Sekretariat 2 SMA YPPK Taruna Dharma Jalan Raya Bepura Kota Raja Kota Jayapura. Adapun kontak panitia bisa dihubungi nomor 0852 44 48 88 70, Bapak Kun, atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0853 2020 3478, Ibu Anas, atau juga bisa menghubungi nomor 0878 9484 6340, Ibu Elsa. Informasi ini, pendengar, kami sampaikan terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Universitas Katolik Fajar Papua.

0: Iya, mendengar informasi lainnya, mendengar kami sampaikan dari Yayasan Iya Pendidikan Ampari Sekolah Menengah Kejuruan SMK Pelayaran Ampari Jayapura Akreditasi A, alamat Jalan Cakalang nomor 2 Argapura Bawah, dan pengumuman panitia penerima calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027 kepada lulusan SMP Negeri Swasta Sederajat tahun ajaran tahun 2024 hingga 2026. SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan nautika kapal niaga, teknikal kapal niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Poltek Pel Surabaya, BP2IP Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, dan sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Pendaftaran gelombang pertama dapat dilakukan secara offline pada tanggal 13 April hingga 29 Mei 2026. Gelombang kedua dapat dilakukan secara offline pada tanggal 2 Juni hingga 6 Juli 2026. Pendaftaran offline langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura, alamat Jalan Cakalang nomor 2 Argapura Bawah, belakang Hotel Relat, atau dapat melalui WhatsApp ke kontak person panitia Ibu Ana Natalia Ansenai Eskom di nomor 0821889595. Pendaftaran gratis, daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Nah, itulah dengar informasi untuk kebersamaan kita ini. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 8:09 waktu Indonesia Timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Iya, mendengar pukul 8.11 menit waktu Indonesia Timur, pada pukul 9 nanti kami akan hadir dengan siaran ibadah kenaikan Yesus Kristus. Akan kami siarkan dari Gereja Jemaat GKI Maranatha Ardipura Polimak ya, akan kami siarkan. Dan tentunya untuk umat Kristiani dimanapun saja Anda berada, shalom, salam sejahtera semuanya. Kita sambut pagi ini dengan penuh sukacita untuk membawa keluarga kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, dan tentunya memperingati untuk kenaikan Yesus Kristus di tahun 2026 ini. Dan tentu dalam mempersiapkan diri yang menjalankan ibadah di pukul 9 ya, ada mungkin juga yang sudah dijalankan sejak pukul 7 atau pukul 8 ya. Nah, di pukul 9 kami akan siarkan ya nantinya. Dan baik, kita akan dengarkan untuk pujian pagi hari ini sebelum kami turut menyiarkan secara langsung jalannya ibadah kenaikan Yesus Kristus ya dari Gereja Jemaat GKI Maranatha Ardipura Polimak. Untuk itu kita akan dengarkan beberapa tembang pujian, semoga damai sejahtera kita bisa terus rasakan hingga saat ini.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

0: Tutari, namanya cukup unik. Tutari sejatinya merupakan sebuah kawasan cagar budaya berbentuk situs megalitik yang berada di atas bukit berketinggian antara 150 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Letaknya di Kampung Doyolama yang pemukimannya dibangun berbaris rapi mengikuti alur tepian Danau Sentani. Dengan ujungnya adalah sebuah tanjung yang kerap disebut sebagai Bukit Teletabis. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan warisan budaya manusia bernilai sejarah tinggi dari masa prasejarah Papua. Situs megalitik Tutari memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari temuan tinggalan-tinggalan arkeologi di dalamnya yang cukup lengkap, seperti temuan lukisan pada bongkahan-bongkahan batu tersebar hampir di semua permukaan situs. Ada pula yang disebut sebagai batu berjajar, terdiri dari tatanan dua deret batu disusun berjajar, di mana deret sebelah kanan terdiri dari 70 batu, sedangkan deret kiri sebanyak 44 batu. Batu-batu ini susunannya seperti penunjuk arah dengan pangkalnya ke arah batu berlukis dan bagian ujung mengarah ke kelompok menhir. Model tinggalan megalitik seperti ini umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan upacara. Situs ini dapat dijangkau dengan berkendara sejauh 7 km selama 20 menit dari Bandar Udara Sentani atau sekitar 1 jam berkendara berjarak 42 km dari pusat kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen, pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran

0: Waktunya Kentongan.
1: Setiap hari tanpa sadar, kita mungkin menelan plastik. Bukan potongan botol, tetapi mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan-serpihan plastik super kecil. Ukurannya kurang dari 5 mm. Ia berasal dari botol, bungkus makanan, bahkan pakaian sintetis yang kita cuci. Partikel-partikel ini menyebar kemana-mana, ke tanah, sungai, lalu ke laut, dan dimakan oleh ikan dan berakhir di piring kita. Setiap kali kita memakai plastik sekali pakai, ingatlah itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi bahaya tak kasat mata yang bisa kembali ke diri kita. Mari, mulai langkah kecil, kurangi plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tas belanja sendiri. Mikroplastik mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata bagi diri kita sendiri.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama jalannya ibadah kenaikan Yesus Kristus 2026 yang akan kami siarkan dari Gereja Maranatha Polimak, ya, Maranatha Ardipura 135. Kita akan turut siarkan tentunya untuk kebersamaan kita secara langsung bersama rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan, ya. Dan terima kasih pastinya pendengar untuk kebersamaan ini, kita masih menantikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.